Sahabat Sonora masih berbicara tentang kesehatan mental ya. Memang sekarang ini kita harus menyadari bahwa kesehatan mental atau kekerasan terhadap mental begitu ya, ini juga sama beratnya loh dengan kekerasan fisik, karena akibatnya sama-sama berujung pada kematian ya. Dan ini tuh menyerangnya, kalau fisik terlihat gitu ya, ada luka, ada sakit yang diderita, tapi kalau mental tuh kadang-kadang kita bisa miss, bisa gak ngelihat gitu kalau ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita sedang mengalami kesehatan mental yang terganggu. Jadi ini adalah tugas kita sebenarnya sebagai orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal, untuk melihat kanan kiri kita atau bahkan juga keluarga kita sendiri, apakah mereka baik-baik saja atau tidak, emotionally atau mentally ya. Karena sekarang ini kesehatan mental adalah satu topik yang sudah mulai harus menjadi concern kita. Kita harus sangat peduli, memberikan dukungan emosional, kita juga mencarikan bantuan profesional. Tidak bisa hanya dengan kita berikan nasihat lalu dia bisa memahami, enggak juga, karena ini deep banget ya. Kalau udah kaitannya dengan kesehatan mental, biasanya perlu pendampingan yang lebih serius, perlu juga adanya penelaahan atau apa ya istilahnya ya, atau ditelaah lebih lanjut sejauh mana ia perlu bantuan ya secara emosional. Dan siapa sih yang paling berperan dalam pendampingan ini? Tentu saja yang pertama keluarga ya, kemudian juga lingkungan sekitar. Kita termasuk apabila ada di lingkungan pekerjaan, ini kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama begitu, untuk melihat teman-teman di sekeliling kita. Pemerintah, penegak hukum tentu saja. Dan kita membicarakan ini karena sedang membahas satu permasalahan yang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir, sahabat Sonora. Tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica. Tiga anggota DPRD ini menyampaikan klarifikasi dan membantah tudingan melakukan intimidasi. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Terensius Lazakar menyatakan dirinya memang sempat berbicara dengan nada tinggi karena situasi saat itu berlangsung dalam kondisi panik. Namun, ia menegaskan hal ini bukan merupakan bentuk intimidasi. Sementara itu, anggota DPRD lainnya Norbertus Tubani menyatakan dirinya bersama Terensius hanya meminta penjelasan mengenai kondisi pasien. Menurut Norbertus, setelah memperoleh penjelasan dari dokter, keduanya menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada Direktur RSU Leona, dokter dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas saat itu. Ia menyampaikan permintaan maaf katanya. Sementara itu Veronica mengaku kehadirannya di RSU Leona tidak direncanakan karena ia menumpang kendaraan bersama dengan dua anggota DPRD lainnya serta seorang istri anggota DPRD usai menghadiri sebuah acara. Partai Golkar sendiri mengaku sudah memanggil kadernya Terensius Lazakar terkait dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan Sekjen Partai Golkar Sarmuji memastikan jika kadernya bersalah akan diberikan sanksi. Dan ia juga memastikan Golkar akan berbuat adil. Namun Sarmuji menyebut harus ada pembuktian lebih lanjut apakah ada tindakan intimidasi tersebut, termasuk harus dibuktikan apakah ada kaitan kematian Dr. Ica terkait intimidasi yang dilakukan. Dr. Ica dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 26 Juni dan Ica diduga mengalami depresi berat diduga akibat intimidasi dan akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya, sahabat Sonora. Ica diduga diintimidasi pada saat bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Kefamehnano. Harusnya dokter semestinya ya sudah melakukan prosedur sesuai dengan protokol yang ada. Kadang-kadang memang keluarga ketika sedang panik pasti akan demanding gitu ya, ini gimana, ini harus gimana, saya harus mendapatkan penanganan yang terbaik. Namun ketika, jadi di sana ada red line, ada green line, ada yellow line, ada black line gitu ya. Ketika dia dinyatakan masih di green line atau ya masih aman, masih bisa ditangani, tidak terlalu darurat mungkin ya keadaannya secara medis, saya kurang tahu istilahnya. Maka ya percaya saja karena itu adalah protokolnya gitu. Nah kadang-kadang pengennya sih, ini kan saya harus mendapatkan penanganan sesegera mungkin. Nah, kemudian bawa-bawalah instansi jabatan dan mengancam dan lain sebagainya. Yang ini akhirnya kita gak tahu loh bisa berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Komentar Anda, sahabat Sonora. I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, jangan lupa buka website-nya ya untuk tahu apa saja sih yang ditawarkan di sana. Brokosmart.com, Broko 50 Years of Trust.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, Anda masih bersama dengan Rara Kalesara dan kita akan baca koran dulu ya. Untuk memperlengkapi informasi di pagi hari ini, kita buka koran Kompas yang terbit di hari Kamis 2 Juli 2026, Sahabat Sonora. Ada satu judul yang cukup menarik ya. Judulnya cukup besar, ditulis di halaman depan, biaya hidup semakin memberatkan. Ini tulisan Kompas, hari ini sahabat Sonora, ada beberapa faktor resiko yang berpotensi menimbulkan tekanan lanjutan terhadap inflasi, mulai dari El Nino sampai tekanan nilai tukar rupiah. Dan biaya hidup ini semakin tinggi sebagai cerminan dari laju inflasi Juni 2026. Jadi selain menanggung beban akibat kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok, masyarakat juga harus memikul biaya tinggi nih sahabat Sonora. Mulai dari naiknya bunga pinjaman sampai naiknya harga bahan bakar minyak. Termasuk juga ada infografis yang disampaikan rata-rata tingkat upah dan inflasi tahunan yang dihimpun oleh Litbang Kompas ya, dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2026. Silakan dibaca di halaman 1 di harian Kompas yang terbit hari ini. Dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 kemarin ya sahabat Sonora, sejumlah warga berbaur di pameran alat utama dan alat khusus produksi dalam negeri saat peringatan Hari Bayangkara di pusat latihan Brimob Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Presiden minta Polri untuk kawal demokrasi di Indonesia. Ini juga bisa Anda baca liputan khusus ya terkait dengan Hari Bayangkara ke-80. Kemudian juga masih ada tulisan menarik terkait dengan Piala Dunia 2026, Simfoni Ketajaman Mbappe dan Olise ya. Kalau ada penghargaan untuk duet terbaik di Piala Dunia, mungkin akan jatuh di tangan Michael Olis dan Kylian Mbappe. Karena berkat kejeniusan Olis dan ketajaman Mbappe, Perancis melenggang ke babak 16 besar. Selengkapnya tulisan Mas Prasetyo Eko Prihananto dari Amerika Serikat akan bisa Anda simak di halaman 1 bersambung di halaman 15. Ada juga di halaman 2 dan 3 ya, terkait dengan liputan Piala Dunia 2026. Dan ini ada yang menarik sahabat Sonora. Fotonya nih, orang-orang menggunakan seragam jersey dengan nomor punggung 10, jersey Argentina, tulisannya Messi, dan mereka sedang menonton Cristiano Ronaldo. Bisa aja dapat nih ya fotografernya nih, Mas Julio Cortez ya. Cristiano Ronaldo menjadi bintang tua yang belum memancarkan sinar terangnya di Piala Dunia 2026 dan kini pendar bintang Portugal itu terancam dipadamkan oleh Kroasia. Menarik sahabat Sonora untuk dibaca nih, apalagi kalau Anda suka bola, silakan harian Kompas yang terbit hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Anda juga bisa membaca versi digitalnya hanya di kompas.id.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kami update kembali informasi jalan tol untuk Anda pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Tol dalam kota Cawang KM 00 mengarah Tebet KM 02 padat, antrian keluar Kuningan KM 5 dan antrian keluar Semanggi KM 7 padat. Kepadatan di jalan arteri sebaliknya Cengkareng, Pluit Tomang, Cawang lancar. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Karawaci KM 21 mengarah Tangerang KM 19 padat. Ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 1. Tangerang KM 18 mengarah Kunciran KM 14 padat. Tol Jarwe 2U Meruya ke Ulu Jami lancar 2 arah. Tol Jarwe 2S Pondok Pinang yang ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya Pondok Ranji yang ke Bintaro padat. Tol Jor E Taman Mini yang ke Rorotan lancar, sahabat Sonora, arah sebaliknya juga lancar. Tol Jagorawi Cawang yang ke Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini KM 5 mengarah Kali Cipinang KM 3 padat. Cililitan KM 2 ke Cawang KM 00 padat. Tol Japek Bekasi Timur KM 16 mengarah Tambun KM 19 padat. Cibitung KM 24 ke KM 26995 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan ya di lajur 1, sahabat Sonora. Cikarang Pusat KM 38 mengarah KM 39 padat, sebaliknya Halim KM 02 mengarah Cawang KM 00 padat. Tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar 2 arah. Tol Purbalenyi Dawan Padalarang Paster Cileni lancar, arah sebaliknya juga lancar.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Menarik-menarik banget nih yang ditawarkan di brokosmart.com. Yuk, silakan dikunjungi sahabat Sonora Broko 50 Years of Trust.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Coming Home dari Romeo. Anda dengarkan di menit ke-50 dari jam 7 pagi. Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Hai, good morning. Saya sudah end live TikTok tadi jam 7 lewat ya, karena udah saya mulai dari jam 5 lewat. Udah lumayan lama juga gitu, perlu ke toilet juga saya. Penyiar juga manusia, sahabat Sonora. Bunda Weno, selamat pagi. Menyapa untuk Rara dan juga pendengar semuanya di Semplak Bogor. Masih berawan nih, insya Allah siang cerah. Terima kasih. Kemudian juga ada Pak Andreas Deni Wibowo, update info. Oh, tadi menanyakan ya kontraflow Semanggi. Kontraflow ruas tol dalam kota ditunda sementara, ada evakuasi kecelakaan di layang kuningan KM 5800 arah Cawang. Namun sepertinya update terbaru sudah dibuka kembali ya untuk kontraflownya. Ini tadi memang sempat ada kepadatan yang luar biasa ya di sekitaran Kuningan, sahabat Sonora. Yes, sudah dibuka kembali. Kemudian juga ada dari Ibu Oriza menyapa. Halo Rara, salam sehat, semangat pagi, Rara ceria membahana. Lagunya makasih ya dari jam 5 tadi. Udah berangkat kerja Finanya, maaf baru bisa nyapa. Aman-aman Bu Oriza, cuaca Rawalumbu cerah. Kalau dokter Ica, ada kekerasan fisik gak sih dari anggota DPR yang kejam? Sebenarnya seseorang udah sampai mendapat gelar dokter harusnya tidak mempunyai mental yang lemah karena sudah mengikuti lika-liku pendidikan medis. Jangan karena anggota DPR atau siapa saja, kita akan drop kembali kepada Tuhan, pasrahkan, tapi harus bangkit, berdoa, jangan menyiksa diri sendiri. Siap, terima kasih Bu Oriza. Tapi intinya ini adalah ada pendampingan dari pihak keluarga gitu ya, agar kita lebih kuat lagi ketika menghadapi permasalahan seperti depresi yang dialami Dr. Ica. Bu Nur di Pekalongan, harus ada sanksi tegas sih bagi pelaku intimidasi supaya tidak terulang kembali. Kalau Anda sahabat Sonora terkait dengan topik pagi hari ini, kita tentunya prihatin ya atas kasus Dr. Ica yang meninggal dunia atau mengakhiri hidupnya karena diduga mengalami depresi akibat intimidasi. Kalau Anda ingin mencermatinya dari sisi mana? Dari sisi bahwa isu kesehatan mental saat ini masih dianggap sepele karena mungkin sakitnya gak kelihatan ya. Tapi justru itu yang bahaya karena ternyata akibatnya bisa sampai orang mengakhiri hidupnya. Atau mungkin karena penegakan hukumnya masih belum jelas sehingga orang merasa bebas saja melakukan

0: Rupanya Kamu. Bukan itu judulnya. Judulnya Sedari Dulu dari Tompi ya, sahabat Sorora. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas terlebih dahulu. Sudah ada informasi dari ruas Tol Desari. Ada petugas komunikasi dan informasi Tol Desari, rekan Fada, akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari dari arah Jakarta masuk Tol Desari, keluar Andara, Brigif, Frawajati, kemudian Krukut arah Kukusan atau Margonda terpantau lancar, keluar Sawangan terpantau lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar, mengarah Parung Bogor juga terpantau

0: terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, Andara mengarah Jakarta terpantau padat. Kami informasikan kepadatan saat ini di kilometer 100, keluar Antasari padat, keluar Fatmawati lancar, dan mengarah Toldyor juga lancar. Kami informasikan kembali untuk di kilometer 700, terdapat gate pekerjaan rigid pavement, di lajur 1 dan bahu luar ditutup. Kami himbau untuk sahabat Sonora tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Mbak Rara.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Sahabat Sonora, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdiki menegaskan pihaknya bakal mengkategorikan platform digital yang belum menyerahkan self-assessment PP Tunas ke dalam kategori risiko tinggi. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdiki Alexander Sabar mengatakan, aturan itu berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik yang belum memenuhi kewajiban pelaporan. Ia mengungkapkan saat ini baru sekitar 200 platform yang sudah menjalani self-assessment. Ombudsman RI mendorong pemerintah memiliki standar layanan keselamatan berkaca dari kasus kecelakaan KRL komuter lain dengan KA Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur 27 April 2026 lalu. Anggota Ombudsman Robert Naendi Jaweng mengatakan, berdasarkan pemantauan Ombudsman selama 2 bulan terakhir, tidak ditemukan maladministrasi yang signifikan dalam penanganan darurat maupun pemulihan pasca kecelakaan. Kendati demikian, Ombudsman menilai sistem dan prosedur penanganan kecelakaan masih perlu dievaluasi.
3: Demikian Sonora Update.

0: Para kalian saran di sini masih menemani Anda tentu saja di Sonora Pagi. Kita dengarkan yuk informasi lalu lintas bersama dengan Pak Eko Setio. Silakan.
1: Selamat pagi Sonora. Mendengar Sonora sekalian, kami informasikan dari Tol CNNP dari pintu masuk sekitaran Gedung Panjang yang mengarah Priuk, ya tepatnya KM21. Ini terjadi kendaraan mogok di jalur 1. Sementara sedang penanganan dari pihak derek maupun patroli dari CNNP. Untuk sebaliknya yang mengarah Bandara Suta cukup lancar. Demikian kami sampaikan dari Tol CNNP pagi ini. Kendala kemacetan di KM21, mobil truk berangkutan hebel atau bata ringan. Demikian kami sampaikan saudara untuk situasi Balin CNNP sekitaran Gedung Panjang sampai dengan Ancol. Setelah itu ke arah Priuk lancar kembali. Demikian, selamat.
0: Siap Pak Eko Setio, terima kasih banyak informasinya. Selamat berkendara kembali. Hati-hati di perjalanan Pak Eko. Kita lanjut dengan informasi lalu lintas dari sahabat Sonora ya. Ini ada Pak Gun akan menyampaikan pantauannya. Silakan Pak Gun.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama di jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat namun masih cenderung bergerak. Selepas itu sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya, baik di ruas tol maupun di ruas arteri semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Sonora FM. Ya, sahabat Sonora, kasus meninggalnya Dr. Eliza Priscilla Utami pakai Noni atau Dr. Ica diduga diintimidasi 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kita masih membahasnya ya di Sonora Pagi. Dan seperti apa sih kasus ini dilihat dari kacamata psikologi forensik? Kami sudah tersambung bersama dengan ahli psikologi forensik. Ada Pak Reza Indragiri Amril yang sudah tersambung melalui telepon pagi hari ini. Pak Reza, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini, Pak Reza. Pak, ini ada dugaan intimidasi yang berujung pada kematian atau mengakhiri hidup begitu. Kalau Anda melihat kasus ini, kasus Dr. Ica ini, bagaimana Pak Reza?
3: Walaupun saya orang yang tidak membenarkan keputusan untuk mengakhiri hidup ya, dengan alasan apapun bagi ya, saya itu sebagai suatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan dan tidak boleh ditiru.
0: Betul.
3: Tapi terus terang, hati saya pilu juga gitu mendengar kabar ada orang yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan didahului kabarnya oleh perkataan-perkataan tidak baik yang dilontarkan kepada dia. Peristiwa ini terlebih ketika terjadi kepada dokter memang bisa saja dibawa ke ranah pidana. Kita punya KUHP, ada juga undang-undang kesehatan, tambah lagi undang-undang tenaga kesehatan yang di dalam ketiga undang-undang itu memang tersedia pasal-pasal yang bisa dibawa atau digunakan untuk menjerat orang yang sudah mengeluarkan perkataan-perkataan tidak baik spesifik kepada dokter. Tapi perkiraan saya membuktikan tali temali antara keputusan untuk mengakhiri hidup dengan adanya perkataan berupa intimidasi misalnya, terlebih ketika mencoba membawa situasi itu ke ranah pidana, saya pikir pembuktiannya tidak akan sesederhana yang kita bayangkan. Kita per detik ini masih menganggap bahwa peristiwanya tunggal didahului oleh penyebab tunggal. Sebab akibatnya linear sesederhana itu saja. Satu peristiwa, satu perbuatan mengakibatkan satu peristiwa atau satu perbuatan lainnya. Sementara saya meyakini betul bahwa setiap perilaku atau setiap peristiwa itu selalu didahului oleh faktor majemuk, multifaktor. Tidak terkecuali pada peristiwa kompleks yang sedang kita perbincangkan ini, bahwa orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, saya yakini didahului adalah faktor yang majemuk pula. Jadi bukan merupakan faktor tunggal yang menjadi penjelasan sebab musabab mengapa ada orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Begitu.
0: Pak Reza, secara psikologis seberapa destruktif intimidasi dari seseorang itu mampu mendorong seorang ke titik yang paling ekstrim? Terlepas tadi dikatakan bahwa ini mungkin ada sebab-musabab lain sebelum itu begitu. Namun seberapa destruktif sih intimidasi atau perkataan orang, ancaman terhadap psikologi seseorang?
3: Psikologi justru yakin betul bahwa persepsi dan interpretasi manusialah yang lebih menentukan ketimbang objek berupa perkataan dari orang lain, gitu misalnya. Misalnya begini ya, ada 1000 orang yang dicaci maki, ada 1000 orang yang ditempeleng, gitu. Yeah. Apakah serta merta kita bisa katakan 1000 orang itu pula akan murka, 1000 orang itu pula akan melakukan aksi pembalasan serupa? Jawabannya tentu tidak. Ada 1000 orang yang ditebari dengan sumpah serapa, ada 1000 orang yang ditempeleng. Secara teoritis kita bisa katakan akan ada 1000 respon pula. Ini untuk menunjukkan sekali lagi bahwa ternyata dari sudut pandang psikologi yang lebih menentukan, yang lebih penting itu justru apa yang berlangsung di kepala kita.
0: Persepsi,
3: bukan perlakuan yang kita terima, tetapi bagaimana kita memberikan makna terhadap perlakuan tersebut, kemudian memutuskan perbuatan apa yang akan kita lakukan sebagai respon atas perkataan tersebut, itu jauh lebih menentukan, jauh lebih penting.
0: Baik. Pak Reza, saya jadi tertarik tadi membahas mengenai permasalahan ini karena sudah ada kuasa hukum juga, artinya ini memang akan dibawa ke ranah hukum. Nah, kalau berbicara tentang mencari sebab akibat antara ini, apakah betul karena intimidasi dengan penyebabnya karena intimidasi begitu, ini bagaimana? Karena luka psikologis ini kan beda dengan luka fisik yang terlihat begitu ya, Pak Reza.
3: Sekali lagi, kalau kita sebatas memotret peristiwa ini sebagai adanya perkataan buruk yang kemudian mendorong seseorang untuk memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri, kemudian dibawa ke pidana, itu relatif sederhana. Pembuktiannya hanya mencari siapa gerangan saksi yang mendengar langsung, yang melihat langsung adanya momen ketika satu pihak melontarkan kata-kata tidak pantas kepada pihak lainnya. Siapa tahu juga ada barang bukti lain berupa rekaman audiovisual, rekaman CCTV yang sekali lagi menunjukkan momen ketika satu pihak melontarkan perkataan-perkataan tidak baik kepada pihak lainnya. Sederhana itu saja. Tapi saya konsisten dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa saya meyakini setiap peristiwa didahului oleh multifaktor, ya, faktor majemuk.
0: Baik.
3: Dan dengan cara berpikir semacam itu, maka saya mendorong otoritas kepolisian untuk tidak terlalu simplistis dalam membingkai suatu peristiwa yang diduga pidana. Tapi kompleksitasnya juga harus dicari tahu. Misalnya ini, Mbak, ya. Spesifik kita bicara tentang situasi orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pertama kita cek dulu, ini nature-nya, lingkungannya, situasinya pada dasarnya seperti apa? Pada dasarnya seperti apa? Yang ingin saya katakan adalah begini, dari pemberitaan-pemberitaan di masa lalu tentang situasi-situasi yang berlangsung di lingkungan rumah sakit, di kalangan dokter, kita mendapatkan gambaran yang memadai tentang bahwa bekerja sebagai dokter bukanlah pekerjaan yang ringan. Jam kerja yang panjang, ekspektasi publik yang sangat tinggi, resiko tugas yang sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan juga ada, apa boleh buat ini, situasi atau relasi-relasi yang toksik, bahkan abusive, yang seolah sudah menjadi hukum dalam relasi antara dokter senior dengan dokter junior. Itu udah beberapa kali yang kita simak peristiwa-peristiwa mengenaskan.
0: Betul.
3: Yang kabarnya didahului oleh relasi toksik atau relasi abusive sedemikian rupa. Juga, mereka yang berkecimpung di dunia kedokteran, apalagi kemudian berstatus sebagai dokter, di mata publik dianggap sebagai pihak yang menghidupkan, yang menyehatkan, yang bersih, yang jernih, dan serba neka kosa kata yang berasosiasi positif lainnya. Nah, semata citra yang sedemikian positif itu barangkali pada akhirnya juga memunculkan beban bagi para dokter untuk berkeluh kesah bahwa sesungguhnya sebagai manusia mereka juga bisa takut, bisa sakit, capek dan terik jenisnya. Nah, by default yang ini saya katakan, secara natural bahkan mungkin secara kodrati, ternyata dunia kedokteran atau bekerja sebagai dokter itu betul-betul pekerjaan yang berat. Itu by default itu. Terlebih kalau kemudian kita bicara ada dokter, maaf, yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya kita perlu lebih spesifik lagi melihat faktor-faktor apa saja kiranya yang berdinamika sedemikian rupa mengakibatkan orang akhirnya mengambil keputusan yang sesungguhnya sangat-sangat berat itu.
0: Ya. Pak Reza, kalau Anda sendiri apakah juga pernah mengalami kasus-kasus serupa karena intimidasi begitu, dan bagaimana penegakan kasus penegakan hukumnya sejauh ini di Indonesia yang berlaku? Ini biasanya karena mereka melakukan ancaman, ada hubungannya dengan jabatan, kemudian berkata yang tidak sepatutnya begitu. Bagaimana Pak Reza menurut pengalaman selama ini?
3: Ada school bullying, ada office bullying, istilah-istilah populer semacam itu menunjukkan bahwa perkataan tidak baik, olok-olok, intimidasi dan sejenisnya itu memang harus tetapi sebuah fenomena yang marak gitu.
0: Okay.
3: Mungkin saking maraknya kita jadi bertanya-tanya, apa ya otoritas penegakan hukum mau membawa fenomena yang sangat marak ini ke ruang persidangan? Terlebih kalau kemudian kita buka KUHP yang baru, kita akan bisa menangkap semangat bahwa semaksimal mungkin otoritas penegakan hukum akan mendorong para pihak untuk mencoba menemukan solusi atas persoalan-persoalan mereka. Terlebih ketika persoalan itu dianggap minor, dianggap ya sudah sekiranya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, kenapa tidak? Tahu, pada dasarnya prinsip penegakan hukum adalah proses penegakan hukum itu harus sederhana, harus cepat, dan harus berbiaya terjangkau. Nah kalau kemudian fenomena yang sangat marak misalnya berupa perkataan-perkataan tidak baik seluruhnya dibawa ke ranah pidana, maka kita bisa bayangkan betapa borosnya gitu biaya penegakan hukum kita. Menjadi tidak sederhana, menjadi tidak cepat, dan biayanya menjadi tidak terjangkau. Nah, dari situ yang saya katakan, setiap peristiwa intimidasi, perkataan-perkataan tidak baik, sekali lagi bisa saja dibawa ke ranah pidana. Tapi sesederhana itukah kita ingin memutuskan persoalan ini di tangan hakim? Dan sesederhana itukah kita ingin melihat tali temali antara dua peristiwa dihubungkan antara satu peristiwa dengan satu peristiwa saja? Tidak sekompleks yang ada di dalam buku-buku para ilmuwan. Saya menjadi gamang dengan jawaban saya sendiri, Pak.
0: Okay. Mungkin Pak Reza terakhir Anda bisa menyampaikan catatan Anda begitu terhadap kasus ini, atau mungkin apa yang ingin Anda sampaikan? Catatan khusus Anda.
3: Saya justru ingin keluar sejenak dari isu pidananya. Saya ingin berfokus pada adanya saudara kita yang secara menyedihkan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ini justru menjadi sebuah masalah kita semua. Gitu.
0: Betul.
3: Nah, ingin saya katakan begini. Sekali lagi, karena saya meyakini setiap peristiwa atau perbuatan didahului oleh faktor majemuk, maka dalam situasi atau kasus macam ini paling tidak ada 4 hal yang perlu ditelaah secara lebih mendalam. Siapa tahu ini juga relevan untuk kerja pemidanaan oleh kepolisian. Pertama, ini yang paling sederhana adalah menilai persepsi seseorang dalam sebuah situasi yang dihadapi ketika situasi itu dianggap sebagai situasi intimidatif. Coba kita persepsikan bersama bagaimana kita memahami situasi itu. Memadai kalau itu disebut sebagai intimidasi, atau barangkali ada faktor-faktor yang lebih mendasar yang perlu kita cari tahu. Lalu kita masuk ke faktor yang kedua. Coba pahami pola yang ada dari waktu ke waktu terkait dengan penanganan stres dan regulasi suasana hati. Yang ketiga, juga silakan diperiksa pola seseorang ketika mengelola agresivitas yang dia punya, baik dorongan agresi terhadap diri sendiri maupun dorongan agresi terhadap pihak lain, polanya seperti apa. Dan yang keempat, coba kita kaji pola dari waktu ke waktu seseorang terus menerus memperkaya wawasan kognitifnya sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, tidak hanya berkutat pada peristiwa yang disebut sebagai intimidasi. Tiga hal yang saya sebut belakangan justru mengajak kita semua untuk secara lebih tekun, secara lebih cermat, mencermati apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Pola dari waktu ke waktu. Itu yang pada akhirnya akan menjelaskan kepada kita secara umum, apakah daya adaptasi kita memang sudah tepat atau dibutuhkan pembenahan. Karena tidak bisa kita pungkiri, setiap hari kita akan diterpa persoalan, setiap hari kita akan dihadapkan pada masalah-masalah dalam pergaulan dan sejenisnya.
0: Saya tertarik dengan kata-kata tadi, persepsi. Artinya semua itu tergantung dari persepsi kita dalam menghadapi sebuah situasi, begitu ya. Nanti mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang, bagaimana cara kita mengolah persepsi agar kita tidak semuanya baperan gitu. Pak Reza, nanti next kesempatan ya. Terima kasih waktunya berbincang dengan sahabat Sonora di pagi hari ini. Pak Reza, sehat selalu, selamat pagi.
3: Terima kasih, salam sehat.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita update informasi di ruas tol pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, tol dalam kota Cawang KM 00 mengarah Tebet KM 02. Padat ya pagi hari ini, antrian keluar Kuningan KM 5 dan antrian keluar Semanggi KM 7 padat. Kepadatan di jalan arteri. Sebaliknya Tanjung Duren menuju exit Darmais padat. Tol Janger Tomang yang menuju Karangtengah Tangerang Bitung lancar. Sebaliknya kunciran KM 14 ke Kedoya KM 4 padat. Tol Jorwe 2U Meruya yang ke Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang yang ke Pondok Keranji lancar. Sebaliknya Bintaro KM3 mengarah KM2 padat, Ulu Jami KM16 padat. Tol Jor E lancar dua arah, Tol Jagorawi Cawang yang ke Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini KM5 mengarah Kali Cipinang KM3 padat, Cilitan KM2 mengarah Cawang KM00 padat. Kita beralih ke Tol Japek, Bekasi Timur KM16 ke Tambun KM19 padat, Cibitung KM24 yang ke KM26, 995 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, Cikarang Pusat KM38 mengarah KM39 padat. Sebaliknya Halim KM02 ke Cawang KM00 padat. Tol MBZ lancar dua arah, demikian juga tol Purbalenyi pagi hari ini masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya.

McCartney ini idolanya Sonny Wicaksono nih, pokoknya yang berbau Beatles ya. Hai, good morning untuk Anda yang baru saja stay tune. Saya Rara Kalisaran yang menemani Anda di Sonora Pagi. Gimana paginya? So far so good ya, perjalanan aman. Kalau ada yang gak lancar, boleh loh disampaikan di 0812-122-9200. Cuaca cerah sekali di Palmerah Selatan pagi hari ini. Gimana cuaca di sekitar Anda? Beberapa pendapat sudah masuk nih terkait dengan topik kita pagi hari ini. Dokter Ica yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ini juga bukan tindakan yang dibenarkan ya sahabat Sonora. Sangat disayangkan, namun kalau memang ini terbukti karena intimidasi atau kata-kata yang benar-benar menyakiti hati sehingga Dr. Ica mengalami depresi, ini benar-benar hal yang tidak bisa ditolerir ya sahabat Sonora. Intimidasi, ancaman, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Reza bahwa ternyata bullying itu semua awal dari intimidasi ya, kata-kata yang tidak pantas yang dikeluarkan yang bisa menyakiti hati. Namun ada satu hal yang menarik dikatakan di awal perbincangan tadi dengan Pak Reza bahwa semuanya itu bersumber dari persepsi. Persepsi akan sebuah tindakan yang dia alami. Kalau dia menganggap itu adalah hal yang biasa atau dia bisa memaklumi, akhirnya dia juga menganggap itu hanya sebuah permasalahan hidup yang bisa dilewati, nanti juga akan berakhir, ada masanya, ada fasenya, maka ia akan bisa mengatasi dan melalui itu dan tidak berlanjut menjadi depresi. Tapi ada juga yang persepsinya adalah dia merasa hancur sehancur-hancurnya, dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya lagi dan lain sebagainya. Nah, ini yang lead someone untuk memutuskan mengakhiri hidup. Jadi membentuk persepsi ini yang memang penting ya. Edukasinya harus benar-benar dimulai sejak anak-anak. Karena anak-anak kita rentan sekali dengan bullying. Halo Bu Nita. Tadi Bu Nita mau ikutan throwback hits aja. Siap. Ada juga Pak Dedi di Buaran. Merasa punya kekuasaan dan kekuatan, makanya banyak pejabat negeri ini yang bertindak seenaknya. Kasus Dr. Ica bukan satu-satunya, tapi masih banyak kasus serupa. Dan kebanyakan dari mereka kebal hukum karena dilindungi oleh partai-partai mereka. Partai juga mempunyai peran yang sangat penting nih di sini. Jadi pemanggilan kadernya untuk investigasi selanjutnya ini sangat diperlukan. Bu Lili di Tanjung Duren, Jakarta Barat, setuju. Oh, salam sehat selalu. Kok saya bisa baca setuju ya? Topik, kalau menurut saya harus ada sanksi tegas bagi pelaku intimidasi. Cuacanya cerah nih di Tanjung Duren. Siap, Bu Lili sehat-sehat ya. Ada juga dari Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Apa kabar Bu Lydia? Lama gak menyapa ya. Sehat-sehat selalu.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Iya nih, keren-keren banget. Rara lagi lihat di brokosmart.com ada smart door lock, indoor cube camera, passive infrared motion sensor, smart control panel, dan lain-lain. Waduh, menarik banget. Langsung deh, mending buka website-nya di brokosmart.com. Broko, 50 years of trust.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita akan update dulu informasi lalu lintas ya sahabat Sonora dari Tol Jor S. Seperti apa pantauannya? Nah, ini ada informasi langsung dari petugas Tol HK Jor S. Ada Mas Arief. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arief, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan-rekan.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 30.

20. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, harga emas dunia melonjak lebih dari 2% pada akhir perdagangan Rabu 1 Juli waktu setempat atau Kamis 2 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Kenaikan dipicu oleh data ketenaga kerjaan swasta Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan serta pernyataan Ketua Federal Reserve Kevin Warsh yang mengindikasikan risiko inflasi mulai mereda. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 1,6% menjadi $4,071.04 Amerika Serikat per ons. Sesi sebelumnya menyentuh level terendah sejak November. Sementara itu, kontrak emas berjangka Amerika Serikat untuk pengiriman Agustus naik 1,1% ke level $4,082.40 Amerika Serikat per ons. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri dari 16 konfederasi mendesak DPR dan pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 168/PUU 12/2023. Dalam rangka mengawal pembentukan Undang-Undang tersebut, koalisi akan membentuk teknis dalam waktu dekat. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Eli Rosita Silaban menilai pembentukan tim teknis tersebut penting mengingat undang-undang tersebut harus sudah ada pada Oktober tahun ini.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, jangan hancur-hancur dulu lah, masih pagi ya. Sahabat Sonora harus semangat nih cari cuan dulu. Selamat beraktivitas bagi Anda yang akan memulai hari dengan segala kegiatannya di hari Kamis 2 Juli 2026. Rara yang menemani Anda. Saya bacakan dulu beberapa WA yang masuk ya di 0812-122-9200. Bu anak atau Mas Soa, anggota dewan merasa punya power, dia lupa gaji mereka dibayar rakyat. Bu Lena di Tangerang nih, apa kabar Rara? Salam sehat, absen aja ya, siap Bu Lena, sehat-sehat terus. Kemudian Mama Dini tadi juga menyapa ya, dari sejak pagi loh sudah menyapa di Sonora pagi. Dokter yang cantik bisa meninggal masih muda, masih dibutuhkan tenaganya untuk masyarakat. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk Dokter Ica, dan instansi terkait juga harus berperan untuk memberikan pendampingan begitu ya. Terima kasih. Kemudian Pak Budi, saya setuju dengan pendapatnya Bung Reza tadi. Masalah persepsi secara psikologis memang itu akan berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Untuk itu kita mungkin sebagai orang tua atau calon orang tua harus bisa mendidiknya secara benar dan baik. Kalau masalah kasusnya Dr. Ica, hukum di Indonesia saya pikir masih abu-abu, tidak bisa diterapkan secara undang-undangnya. Padahal dalam undang-undang sudah ada namanya apa, sanksi terhadap orang yang membuli ya, ataupun yang mengejek, ataupun yang mengintimidasi. Tapi ada beberapa kelemahan dalam undang-undang tersebut, jadi agak sulit untuk kasusnya Dr. Ica dapat memenangkan perkara. Cuaca Transyogi Cibubur cerah cenderung terik. Terima kasih Pak Budi. Pak Haryanto Jaya, pagi hari ini katanya harus ada sanksi ya yang tegas bagi pelaku intimidasi. Kalau Anda gimana nih sahabat Sonora terkait dengan kasus Dr. Ica? Anda berkomentar juga silakan 0812-122-9200, atau kalau mau polling juga boleh, silakan buka Instagram ya @sonorafm9. 2.

to listen to Throwback Hits. Uptown Girl dari Billy Joel. Uptown Girl adalah lagu dari penyanyi Amerika Serikat Billy Joel yang dirilis sebagai single tanggal 29 September 1983 dari album An Innocent Man. Lagu ini mencapai posisi 3 di tangga lagu Billboard dan posisi 1 di UK Singles Chart.

Yang ini versinya Jordan Hill ya, sahabat Sonora. Got to be real. Saya putarkan di menit ke 36 dari pukul 9 pagi. Saya mau cek untuk perolehan polling kita di Instagram @sonorafm92 pagi hari ini. Masyarakat prihatin atas kasus Dr. Icha yang meninggal dunia atau mengakhiri hidupnya karena diduga mengalami depresi akibat intimidasi. Komentar Anda, 44% ternyata memilih isu kesehatan mental harus menjadi perhatian pemerintah. 33% harus ada sanksi tegas bagi pelaku intimidasi, dan 22% sahabat Sonora, orang terdekat atau keluarga berperan penting. Apakah ada yang memberikan komentar lain? Oh, tidak ada. Semuanya ikut polling ya. Ini cantik loh angkanya, 44, 33, dan 22. Terima kasih ya yang sudah ikutan partisipasi di polling kita di Instagram @sonorafm92. Selamat pagi Pak Santoso Pranata. Kalau menurut saya harus ada sanksi tegas kepada siapapun pelaku intimidasi tanpa pandang bulu, walaupun anggota DPR MPR bahkan presiden sekalipun, kalau salah atau melakukan tindakan kriminal baik intimidasi atau korupsi harus dihukum. Kalau mau RI maju dan juga agar kasus-kasus ini tidak terulang lagi, harus ada efek jera kepada pelakunya. Terima kasih, salam sehat juga Pak Santoso Pranata. Kemudian Bu Lena, waduh, tadi pasti habis milih Vanilli itu ya, langsung pada ketagihan diputarin Dying Inside. Kemarin udah waktu aku siaran Selasa, nanti lagi ya.

Can, like I can dari Sam Smith, sahabat Sonora. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tadi ada Pak Ferry Irawan nih, yang juga memberikan pendapat dokter juga manusia, turut berduka cita ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kedamaian daripadanya. Amin. Beberapa sahabat juga tadi sudah mengucapkan bela sungkawa melalui TikTok juga ya. Terima kasih. Wow, panjang juga perjalanan kita ya, dari jam 5 pagi tadi. Nah, Rara harus akhiri agak cepat ya. Di pukul 9.46 ini, jangan lupa nanti di pukul 10 masih ada Sonora Hits dengan lagu-lagu hits pilihan. Sampai ketemu di hari Senin ya di Sonora Pagi. Have a nice day, sahabat Sonora. See ya. Let's go, girls.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Sonora FM

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Pencegahan terhadap hantavirus mencakup cuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan atau sebelum menyentuh hidung, mulut, dan mata. Tutup makanan dan alat makan. Bersihkan area yang tercemar tinja, urin, dan air liur tikus dengan metode basah. Siram dulu dengan cairan desinfektan, karbol, atau pemutih pakaian yang diencerkan dengan perbandingan 1 bagian pemutih dicampur dengan 9 bagian air. Setelah dibasahi, tunggu 5-10 menit, lalu baru dibersihkan. Jangan lupa, kenakan sarung tangan dan masker. Akan lebih baik lagi jika sebelum dibersihkan ruangan tersebut dibuka agar terjadi sirkulasi udara setidaknya 30 menit. Hindari metode kering saat pembersihan seperti menyapu atau menggunakan vacuum cleaner.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: News, traffic, and music, Sonar FM.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: News, traffic and music, Sonora FM.

0: Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Festival Fulan Fehan 2026 di Desa Dirun, Kecamatan Lamaken, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, resmi dibuka dengan pemukulan tihar, alat musik tradisional khas Belu. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut hadir dan membuka festival. Festival Fulan Fehan menampilkan tarian khas empat suku yang bersatu mengusung tema Dance for Friendship. Kehadiran peserta dan tamu-tamu dari Timor Leste serta Australia semakin memperkuat semangat persahabatan lintas negara yang dibangun melalui seni dan budaya. Kebakaran hebat yang melanda tempat pemrosesan akhir Jati Waringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, memasuki hari kedua pada Rabu 1 Juli 2026, tidak hanya melumpuhkan operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang, tetapi juga mulai mengancam kesehatan warga akibat asap tebal menyelimuti kawasan sekitar. Hingga kemarin, api telah menghanguskan sekitar 15 hektar area timbunan sampah. Lebih dari 40 truk pengangkut sampah milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tangerang mengantre di sepanjang akses menuju lokasi pembuangan.
0: Demikian Sonora Update.

Radio Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabar Anda di siang hari ini? Masih mendung cuacanya di Palmerah, gimana cuaca di tempat Anda? Ya, semoga aktivitasnya sampai sejauh ini berjalan dengan lancar, pekerjaannya juga lancar-lancar saja, sahabat Sonora, dimudahkan segala sesuatunya, yang di jalan juga hati-hati ya. Kita akan bersama-sama sampai pukul 14 nanti di AMKM, Anda meminta kami memutar, Anda boleh kirimkan permintaan lagu favorit Anda untuk saya putarkan siang hari ini. Silakan lagu-lagu yang mungkin populer, Anda kenal, Anda favoritkan dari tahun 90-an, kesini ya, yang dirilis setelah tahun 90-an begitu. 0812-122-9200 WhatsApp yang bisa Anda hubungi, atau saya juga sedang live TikTok nih di siang hari ini. Selamat siang warga TikTok di @radio.sonorafm92 ya. Silakan bisa juga Anda sampaikan, teman-teman, sahabat, akang, teteh, emas, mbak ya, abang, empok semuanya. Boleh udah uni di live TikTok juga join. Di follow juga jangan lupa ya. @radio.sonorafm92. Lagu pembuka sudah saya siapkan, satu lagu dari Selena Gomez featuring Coldplay dengan Let Somebody Go untuk Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat ya siang hari ini. Kemudian satu sahabat melalui TikTok juga tadi request satu lagu dari Michael Learns to Rock ya. Ada Mas Yudi Alfian dengan Nothing to Lose.

udah ya, kalau melakukan sesuatu tuh nothing tulus aja gitu, ikhlas aja, nggak usah apa meniatkan untuk dilihat sama orang atau membuat impresif orang gitu ya. Berbuat baik ya berbuat baik aja gitu ya. Karena berbuat baik dengan ikhlas ya akan balik lagi ke dirinya sendiri, bukankah begitu teman-teman ya? Selamat siang teman-teman semuanya di sahabat-sahabat Sonora juga yang request melalui TikTok, yang juga sudah WhatsApp siang hari ini sambil menikmati makan siang. Tadi mendung, sekarang udah cerah lagi nih, panasnya lumayan terik di luar sana. Tadi lihat keluar jendela sebentar tuh pada berpayung-payung ria yang berlalu-lalang cari makan siang di sekitar sini ya. Oke, dari mana lagi nih kita akan putarkan? Selamat siang, ada Hayin dari Gunung Sahari. Selamat siang Mas Hayin, mau request lagu dari Roni Parulian yang judulnya Wals Akhir Zaman dong. Lagu terbaru udah ada belum ya? Lagunya kalau belum ada, Raisa featuring Roni, yang judulnya adalah apa tadi ya? Judulnya adalah Tetap Bukan Kamu. Salamnya buat Tania yang bertugas di Rumah Sakit Darmais, dan buat sahabat Sonora yang mendengarkan, dan seluruh kru yang bertugas siang hari ini. Kemudian itu yang via WhatsApp ya. Dan yang gabung via TikTok tadi juga ada Rafli Fabian. Halo Rafli, apa kabar nih? Rafli yang ada di mana tadi Rafli? Bekasi Jati Bening kayaknya. Lagunya adalah dari Charlie Puth featuring Elton John yang judulnya After All, yang siang hari ini juga siap diputarkan ya. Yang pasti sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi informasi boleh loh, silahkan informasi lalu lintas atau informasi cuaca, boleh langsung WhatsApp di 0812-1229200 sambil juga mengirimkan request lagu favorit Anda ya, 0812-1229200.

adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Roni Parulian di AMKM siang hari ini. Selamat siang, kembali akan saya putarkan kali ini. Ada request yang datang dari siapa ini? Dari Mangga Besar, Pak Rudi Bong. Selamat siang Pak Rudi, apa kabarnya Pak Rudi? Terima kasih sudah partisipasi siang hari ini. Pak Rudi Bong di Mangga Besar mau request satu lagu dari Katy Perry, All You Need Is Love. Dan salamnya teramat hangat buat para pendengar sahabat Sonora dan kru yang saya hormati. Salam sejahtera, sehat selalu, walau cuacanya siang adem ayem ya. Terima kasih Pak Rudi Bong dari Mangga Besar sudah ikutan di siang hari ini. Kemudian ada satu sahabat juga tadi yang mengirimkan permintaan lagunya via TikTok ya di siang hari ini. Ada Siprianus Dalu yang ada di Tangerang. Di Tangerang atau lagi mobile di mana nih Pak Siprianus? Pak Rian Dalu, lagu dari Dewi Sandra dengan I Love You yang ingin didengarkan siang hari ini. Ya, kita langsung akan putarkan. Yang pasti menikmati siang hari ini, makan siang Anda atau Anda yang sedang berkendara tetap berhati-hati ya. Dan untuk Anda yang ada di jalan berkendara, pastikan selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, kita update dulu informasi-informasi lalu lintas yang hari ini. Kami teruskan informasinya dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Di tol dalam kota, padat dari Cawang sampai dengan Tebet kilometer 2. Lalu kepadatan juga terpantau di antrian keluar Kuningan kilometer 5 dan antrian keluar Semanggi kilometer 7. Kepadatan di jalur arteri ini penyebabnya. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang hingga Cawang dilaporkan lancar. Bergeser ke tol Jakarta-Tangerang, pada siang hari ini lalu lintas dari Tomang, Karangtengah, Tangerang sampai Bitung relatif lancar. Sebaliknya Bitung, dari Bitung kilometer 26 hingga 25 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Lalu di Tangerang kilometer 19 juga padat, ada perbaikan jembatan Cisadane di lajur 1. Untuk Kembangan sampai Kedoya juga padat. Kebonjeruk sampai Tomang juga padat pada siang hari ini. Tol Jor W2 Utara, Veteran kilometer 17 sampai Pondok Pinang kilometer 19 padat. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Beralih ke Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar. Tol Jor East, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Sementara Tol Jagorawi dari Cawang, Cililitan padat. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang lancar. Di Tol Japek, siang ini padat dari Cibitung, kilometer 24 hingga 26, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Bekasi Timur, kilometer 16 sampai 15 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Halim ke Cawang juga padat. Sementara Tol Layang MBZ yang hari ini dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbaleunyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cileunyi terpantau lancar juga di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Baik, kita lanjutkan kembali AMKM. Anda meminta kami memutar. Beberapa sahabat ini mau dengerin lagunya Dewa. Dewa atau Dewa 19 seperti Pak Yono. Kemudian juga ada Said Soft Spoken di Aceh. Tadi juga mau dengerin Dewa. Lalu di WhatsApp juga ada sahabat kita yang mau dengerin Dewa 19. Ini Sandi di Tanah Sareal, Gang Al-Qadar, Jakarta Barat, Dewa 19. Untuk para penjahit simpati Taylor, salam satu jarum, jaga kesehatan. Hari Minggu kita gathering ke Ciwidey. Waduh, enak banget ya. Bawa jaket yang tebel ya, di sana dingin. Dan untuk sahabat setia Sonora juga disalamin. Siap, semangat semua yang sedang bekerja. Tadi juga ada teman-teman katanya yang mau kasih semangat Dewa 19-nya nanti saya putarkan yang Risalah Hati ya. Semoga bisa mewakili semua sahabat-sahabat yang suka dengan lagu-lagunya Dewa 19 yang hari ini. Dari Pak Sugeng Setiawan katanya baru, semangat untuk teman-teman di Astra Isuzu Sunter 2 ya, lagi makan siang semuanya, selamat bersantap siang saja kalau gitu ya. Lalu setelah Dewa 19 ada satu lagu yang akan saya putarkan kali ini dari Krisye dengan setia untuk Ibu Iren yang ada di Tangerang. Iren Kristiana ya, sudah disiapkan juga di AMKM saat ini. Stay tune terus sampai jam 2 siang nanti bersama saya Yudi Samadi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, lagu dari Krisya Setia, sahabat Sonora. 43 menit lepas dari pukul 12 di siang hari ini, semakin ramai yang nonton di TikTok, yang juga WhatsApp pada siang hari ini. Kita akan lanjut lagi untuk memutarkan permintaan lagu-lagu dari sahabat-sahabat Sonora di siang hari ini ya. Selamat siang Bu Sylvia yang ada di BSD ya, lagu dari Shania Twain, Honey I'm Home. Sudah masuk playlist, ini nuansa country-nya kita akan rasakan. Kemudian juga ada Dendu, selamat siang Dendu, apa kabar? Yang ada di TikTok tadi ya, lagunya Shandy Sandoro dengan Tak Pernah Padam. Kemudian lanjut juga nanti ada satu lagu dari Mark Ronson and Bruno Mars. Ini akan kita putarkan ya, jadi Mark Ronson and Bruno Mars, Uptown Funk. Lanjut Shania Twain dan juga Shandy Sandoro di AMKM siang hari ini. Lagu ini spesial saya putarkan untuk Ibu Lena yang ada di Tangerang ya.

Ya, sahabat Sonora, siap-siap Jakarta Beauty hadir kembali dan dijamin jauh lebih seru kali ini. Catat tanggalnya ya, Jakarta Beauty 2-5 Juli 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan. Di sini Anda bisa belanja produk viral dari ratusan beauty brand favorit dengan promo diskon up to 80%, ada flash sale hingga buy one get one. Gak cuma belanja, Anda juga bisa ikutan talk show seru bareng influencer top, nonton penampilan It Gitaf dan GAC, sampai menangin hadiah emas hingga motor buat top spender. Seru banget kan? Jadi, so what are you waiting for? Yuk beli tiketnya sekarang di Female Daily Studio. Info lengkapnya langsung saja cek Instagram official DX Beauty. Celebrate beauty in wholeness. Acara ini didukung penuh oleh Sonora FM 92 Jakarta.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta TNI dan Polri mengendalikan seluruh personilnya agar menjalankan tugas dengan profesional dan mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah tewasnya seorang pendeta gereja Kristen Injili dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pigai mengatakan peristiwa penembakan itu menjadi sorotan setelah diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Sementara aparat masih melakukan pendalaman atas insiden tersebut. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja terbanyak ketiga di Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026. Data dari laman Satu Data Kemenaker, 2.332 pekerja di Jawa Timur kehilangan pekerjaan pada periode tersebut. Angka itu menempatkan Jawa Timur

0: di bawah Jawa Barat yang mencatatkan 5.044 pekerja terkena PHK dan Banten 2.596 pekerja. Sementara secara nasional jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai 23.470 orang. Sementara di sisi lain, pemerintah dan DPR berulang kali menyebut kondisi fundamental Indonesia saat ini baik-baik saja.
1: Demikian Sonora Update.

Tommy Page dengan I'm Falling in Love. Sahabat Sonora, saya sudah siapkan ini satu lagu yang akan saya putar untuk Mbak Indri di Karawang. Ya, tetap semangat semuanya para orang tua yang mungkin masih berjibaku, masih berjuang, masih struggling untuk mendaftarkan anak-anak sekolah, terutama yang akan naik ke jenjang berikutnya. Ternyata polemiknya tuh sekompleks itu ya. Ada yang berhadapan dengan nilainya harusnya bagus nih masuk, tapi ternyata nggak masuk. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain, isu gratifikasi, isu orang dalam, dan lain sebagainya. Tetap semangat saja ya, teman-teman. Ya, ini di TikTok rame membahas itu. Ada Darko Putra, ada Mbak Indri, ada Mas Ferdi, ada Sugeng Setiawan juga. Mas Sugeng juga ikutan nimbrung nih. Ingin para orang tua yang relate mungkin. Ada Pak Erdi, Pak guru kita nih matematika. Ada juga teman-teman yang terima kasih ya sudah sharing. Mbak Indri, satu lagu dari USA for Africa, We Are the World, sudah siap dimainkan siang hari ini. Kemudian juga ada Pak Budi Gultom. Bang Budi, siang hari ini mau dengerin lagu dari Luther Vandross ya, sebuah lagu yang akan membuat kita teringat dengan sosok ayah kita, Dance with My Father. Saya akan putarkan setelah We Are the World.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, dan Swiss Mouth Father, Ludwig van Droos, sahabat Sonora. Selamat siang untuk Pak Sugeng Setiawan, ya Mas Sugeng Setiawan di Astra, di Sunter, Jakarta Utara. Lagunya dari Rosena, dari Toto maksudnya, dengan Rosena. Kemudian juga ada, siapa lagi nih, salamnya untuk teman-teman yang sedang bekerja di luar area kantor, yang lagi dengerin Sonora siang hari ini, teman-teman Ionaya Optima Natura, semoga selalu semangat di cuaca yang terik dan tetap bahagia selalu. Salam Vitera, salama sehat untuk kita semua. Ingin request lagu dari Tulus Manusia Kuat, dari Leonardo yang sedang bertugas di Tamrin Skyline Building siang hari ini. Kita langsung putarkan lagunya.

Semoga kita kuat semuanya, sahabat Sonora. Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. God give us strength untuk menghadapi semua tantangan hidup saat ini, ya. Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang masih bergabung di TikTok, di FM Sonora, FM 92 Jakarta. Ada Mas Darko Putra, tadi lagunya dari Venga Boys dengan Shalala. Kemudian juga ada Mbak Winarni Andansari, apa kabar nih? Yang mau dengerin lagu dari Memes Terlanjur Sayang via WhatsApp. Tadi juga ada sahabat kita, halo selamat siang untuk Zeki Haidar Rusli di Renon dan Pasar via streaming nih, dengerin katanya siang hari ini lagunya dari Jessica Simpson dengan I Wanna Love You Forever.

Jessica Simpson, I Wanna Love You Forever. Sahabat Sonora, hari ini Kamis 2 Juli 2026, berarti tinggal 10 hari lagi saja kita bisa menikmati keseruan di Jakarta Fair Kemayoran 2026. Jadi 10 hari lagi Jakarta Fair akan ditutup. Jakarta Fair ini masih akan berlangsung hingga 12 Juli nanti. Pastikan Anda nggak ketinggalan keseruan yang cuman ada setahun sekali ini. Di mana lagi kalau bukan di Jakarta Fair bisa menemukan surga belanja, berbagai macam produk, kulineran, serba lengkap, konseran super asik, dan main wahana seru di satu tempat pastinya. Cuma di Jakarta Fair aja. Yuk, ajak sekecil juga seru-seruan di wahana Kemayoran Gambir Expo. Anda bisa menikmati berbagai wahana seru seperti biang lala, karusel, ontang-anting, istana balon, dan kereta. Atau bisa uji adrenalin di Rainbow Slide dan Kora-Kora. Biar semakin puas, ada juga pilihan paket tiket paket hemat buat cobain Happy Swing sampai komedi putar. Gak cuma itu, ada playground gratis dari Promina lengkap dengan nursery room yang buka sampai malam, plus wahana bermain gratis di booth Toys Kingdom Hall D2. Tunggu apa lagi? Ayo agendakan liburan seru keluarga di Gambir Expo sekarang juga. Suara Merdu, Rizky Febian, Bara Suara, dan Veo siap menemani malam Anda dengan penampilan luar biasa yang akan membuat keseruan Jakarta Fair Kemayoran semakin lengkap hari ini, malam ini ya. Serta ditambah keseruan dari Karnaval Jakarta Fair yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi yang menarik seperti tingkah lucu dan mengemaskan para maskot, marching band, hingga bagi-bagi freebies di sepanjang rute Karnaval. Jangan sampai kelewatan untuk ikut nyanyi dan happy bareng sama mereka. Saksikan juga besok ya, ada performance dari Republik, Darboy Gang, dan Tavisha. Besok juga masih bisa disaksikan pertunjukan Barongsai Night. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli di G-Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket Anda di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya Anda bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan balasan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, terutama di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kerjasama ekonomi. Kita akan simak laporan langsung yang akan disampaikan oleh Olivia Itran siang hari ini.
2: Baik, sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan balasan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta hari ini, di mana dalam kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, terutama di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kerjasama ekonomi. Menurut Sugiono, hubungan Indonesia dan Belarus kini memasuki tahap yang lebih intensif, di mana salah satunya indikatornya adalah telah ditandatanganinya Indonesia-Eurasia Economic Union Free Trade Agreement yang telah diratifikasi oleh Belarus. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada penguatan kerjasama di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi sejalan dengan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kerjasama tersebut, Indonesia dan Belarus akan meningkatkan kolaborasi di sektor pertanian, termasuk penyediaan bahan baku pupuk yang dinilai penting untuk mendukung produktivitas pertanian nasional. Berikut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono.
3: Seperti kita ketahui juga, telah terjadi tanda tanganan IAEU CEPA dan Belarus merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral kita memasuki satu, kalau saya boleh katakan, tahap yang baru, yang lebih intensif, di mana dari situ pada hari ini juga akan diluncurkan satu roadmap hubungan bilateral di berbagai sektor antara Indonesia dengan Belarus. Kepentingan kita yang utama, karena ini juga sesuai dengan program yang Bapak Presiden, terutama di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kerjasama yang lebih intensif di bidang ini juga akan dimantapkan. Beberapa produk pertanian dan khususnya bahan baku pupuk juga akan dikerjasamakan antara Belarus dan Indonesia.
2: Selain itu, Sobat Sonora, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengungkapkan bahwa Presiden Belarus Alexander Lukashenko ini menginap di Istana Merdeka Jakarta selama kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Menurut Sugiono, keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada kepala negara Belarus. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, Olive, terima kasih. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta, hari ini ada kunjungan kenegaraan dan oleh Presiden Belarusia ya, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan balasan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, terutama di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kerjasama ekonomi.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Kita terus lanjutkan AMKM siang hari ini, masih tersisa beberapa menit lagi sahabat-sahabat Sonora. Selamat siang, tadi ada Mbak Angel Antonio Hamaral, lagunya ada Human League One Man in My Heart. Satu lagu juga sudah disiapkan untuk Eci Bulo, apa kabar nih, dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, masih di AMKM bersama saya Yudi Samadi, stay tune.

hari ini. Yang belum sempat terputar lagunya nanti bisa gabung di MKM Malam mulai pukul 20 sampai pukul 22, jam 8 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ada Ngangeni, ada Mas Adam nanti sebagai lagu penutup ya, Alan Jackson, Living on Love sudah disiapkan. Terima kasih banyak ini. Ada tadi Haskell, ada Eci, ada Bu Oriza, ada Fans, ada juga ADME. Kemudian juga ada Omalen, ada Mama Dini, ada siapa lagi nih? Pak Tengbun dari Tangerang, ada juga Pak Vincent. Kemudian juga selamat siang untuk Bu Vera Dewi Andam di Tebet, Ibu Nora di Pamulang Estate, kemudian Kaguya dari Bogor, Pak Edi Sutopo, Pak Philip, Pak Novriandi Satria, Bu Eli, Bu Sri, dan Pak Emir tadi juga ya, ada Bu Nur juga belum sempat terputar lagunya, Pak Terry Kurniawan juga. Terima kasih, dan kita berjumpa lagi nanti di jam 4 dalam program spesial Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di sore hari di Sonora ya. Pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News, Traffic and Music. Mas Adam, ini lagunya ya, Alan Jackson.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan koalisi besar buruh secara tegas menolak pajak atas pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih para pekerja juga sudah dikenakan pajak penghasilan. Andi memastikan dirinya akan segera bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas regulasi tersebut. Proyek mangkrak Jateng Valley di kawasan hutan Penggaronyang di Kabupaten Semarang kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Proyek ini sempat diproyeksikan menjadi destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara. Kawasan seluas 371,88 hektar itu menjalani groundbreaking pada 15 Agustus 2020 saat hari jadi ke-70 Provinsi Jawa Tengah dengan skema kerjasama build, operate, transfer antara pihak swasta dan perhutani. Merespons itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut Pemprov Jateng akan menghidupkan kembali kawasan tersebut melalui revitalisasi.
2: Demikian Sonora Update.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
3: Merpati di dalam gua. Pernah gak kamu terjebak di satu tempat yang gelap? Tempat itu sangat asing dan menakutkan. Begitulah yang dirasakan oleh burung merpati. Dia terjebak di sebuah gua yang gelap gulita.
4: Aku menyesal. Kenapa tadi aku mengikuti si rusa? Aku jadi tidak bisa keluar dari gua ini.
3: Merpati mencoba menajamkan penglihatannya. Tidak terlihat apapun. Pintu gua pun tak terlihat. Bahkan tak ada cahaya yang masuk. Merpati mencoba untuk terbang dan paruhnya terpentok dinding gua. Dia jadi meringis kesakitan.
4: Aduh, paruhku sakit sekali. Apa tidak ada cara untuk bisa keluar dari gua ini?
5: Hai Merpati, kenapa kamu bisa ada di sini?
3: Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berat.
4: Apa itu? Siapa itu?
3: Sepasang mata menyala dalam gelap. Ternyata, kelelawar dan kawannya datang dan hinggap di langit-langit gua. Merpati tersenyum lega. Karena berkat kelelawar, gua jadi sedikit lebih terang.
4: Tadi sore, aku mengikuti rusa. Dia berlari entah kemana. Sementara aku terjebak di gua ini.
5: Oh begitu. Sudah, kamu jangan takut Merpati. Kamu aman di sini. Tadi gua gelap karena hari sudah mau malam.
4: Iya, tadi aku tidak mendengar suara apapun di gua ini. Untung saja ada kalian bergelantungan di langit-langit gua.
5: Aku dan kawan-kawanku tidur saat siang hari Merpati. Menjelang malam begini, barulah kami bangun dan bergelantungan.
4: Oh iya, kalian kan makhluk nokturnal ya, beraktivitas dan mencari makan pada malam hari.
5: Iya benar, Merpati, sebentar lagi aku mau mencari buah-buahan di luar. Ayo, aku antarkan kamu keluar dari gua.
3: Merpati segera terbang mengikuti kelelawar. Beberapa kelelawar lain juga terbang bersama-sama. Biasanya kelelawar akan berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain untuk mencari buah yang sudah matang sempurna.
4: Terima kasih banyak ya kelelawar. Maafkan aku sudah merepotkanmu.
5: Sama-sama Merpati. Tidak usah merasa bersalah. Membantu itu adalah hal yang baik. Aku lanjut mencari makan dulu ya.
2: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: Sultan Sonora.
1: Sahabat Sonora Indonesia, Belarus meluncurkan peta jalan atau roadmap penguatan kerjasama strategis yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral kedua negara selama 5 tahun ke depan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Olivia Itran. Silakan, Olive.
2: Baik Sobat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Belarus Alexander Lukashenko baru saja meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus tahun 2026 hingga 2030, di mana peluncuran ini menjadi poin penting dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara di Istana Merdeka siang tadi. Dalam pernyataan resmi kedua kepala negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peta jalan 5 tahun ini akan menjadi kerangka kerjasama agar kolaborasi kedua negara menjadi lebih terarah dan juga konkret. Presiden Prabowo menyambut baik kemajuan politik yang dicapai khususnya sebagai tindak lanjut setelah pertemuan kedua pemimpin di Minsk pada tahun lalu. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Di bidang politik, kami menyambut baik kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan kami di Minsk tahun yang lalu. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret.
2: Selain itu, Sahabat Sonora, komitmen penguatan hubungan kerjasama ini juga diperkuat dengan penandatanganan sejumlah dokumen kerjasama lintas sektor oleh delegasi kedua negara, mulai dari bidang kesehatan, budaya, industri, keuangan, hingga kerjasama di bidang pertahanan. Demikian langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Olive melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Penyanyi dan penulis lagu Itky Taff merilis single terbaru berjudul Mungkin di Depan Buram yang merupakan bagian dari album anyarnya Berusaha di Bawah Hujan. Lagu tersebut menjadi single ketiga Itky Taff di tahun ini setelah sebelumnya merilis Sedia Aku Sebelum Hujan dan Rutinitas di awal tahun. Mungkin di Depan Buram menghadirkan sesuatu yang segar bagi landscape musik Indonesia saat ini, yakni memadukan pop dengan sentuhan musik country. Lagu ini mengangkat tema hubungan yang tumbuh di tengah kondisi yang tidak sempurna, menggambarkan semangat untuk terus melangkah meski perasaan sedang tidak baik-baik saja. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Itky Taff, Mungkin di Depan Buram. Fresh Hit Sonora.

Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengungkapkan tujuan pembekalan bela negara dan manajerial untuk calon manajer koperasi desa, kelurahan Merah Putih, dan kampung nelayan Merah Putih bukanlah dijadikan sebagai prajurit serta komponen cadangan. Pembekalan difokuskan untuk membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi. Kementerian Pertahanan mengevaluasi secara bertahap pembekalan, salah satunya adalah terminologi latihan dasar kemiliteran menjadi pembekalan bela negara dan manajerial. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sedikitnya 154 warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut akibat paparan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir Jati Waringin, Kecamatan Mauk, hingga Kamis 2 Juli 2026 hari ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan sebagian besar pasien merupakan balita dan ibu hamil yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Sebanyak 25 tenaga kesehatan juga dilibatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Demikian Sonora Update.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, selamat sore untuk sahabat-sahabat semuanya. Sore hari, kami sore seperti biasa kita berjumpa kembali di Ngopi Sore. Ngobrol penuh inspirasi ya. Jadi ngopi yang literally gak ngopi, tapi ngobrol bersama dengan sosok-sosok inspiratif. Dan hari ini 2 Juli 2026 ternyata diperingati sebagai Hari Jurnalisme Olahraga Internasional. Ini ditetapkan di Prancis pertama kali tahun 1924 untuk memberikan apresiasi dan semangat kepada jurnalis, insan jurnalis yang bergerak atau meliput berbagai macam kegiatan olahraga ya di berbagai belahan dunia, sahabat-sahabat Sonora. Dan sore hari ini luar biasa, saya juga mendapatkan kesempatan yang istimewa berbincang langsung bersama dengan salah satu tokoh jurnalisme olahraga Indonesia yang mungkin mukanya sudah sangat familiar. Wajah beliau menghiasi layar kaca, kerap mengomentari apalagi di musim Piala Dunia saat ini, sahabat Sonora, mengomentari berbagai laga-laga yang ada di Piala Dunia 2026. Sudah bersama kita, tersambung via Zoom dengan saya di studio Sonora Jakarta adalah Bung Anton Joy Sanjoyo, atau Bung Joy kita biasa memanggilnya. Selamat sore Bung Joy, apa kabar? Oke, okay. Bung Joy bisa mendengar suara saya?
2: Sekarang bisa.
1: Oke. Baik, Bung Joy. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bung Joy bersama kami pada sore hari ini. Kita akan berbagi seputar pengalaman Bung Joy sebagai seorang jurnalis olahraga. Dan mungkin pertama kali juga kita ingin mengucapkan selamat Hari Jurnalisme Olahraga untuk Bung Joy dan teman-teman seprofesi ya Bung Joy ya. Baik, dan sahabat Sonora, memang dibalik liputan yang kita saksikan, dibalik tayangan-tayangan yang sekarang hadir dalam audio visual, olahraga memang bukan sekedar soal menang atau kalah, tetapi juga di balik setiap pertandingan itu ada cerita perjuangan, ada strategi, ada emosi yang terlibat, sampai nilai-nilai sportivitas yang perlu disampaikan kepada publik secara utuh. Disinilah peran jurnalis olahraga menjadi sangat penting, apalagi di era digital saat ini. Informasi bergerak begitu cepat, dan persaingan menjadi yang pertama seringkali lebih diutamakan dibanding memastikan kebenaran dari sebuah informasi. Belum lagi derasnya opini di media sosial yang terkadang mengaburkan fakta. Nah, bagaimana seharusnya seorang jurnalis olahraga menjaga akurasi, independensi, dan objektivitas ketika meliput sebuah pertandingan atau isu olahraga? Bersama Bung Joy sore hari ini yang sekali lagi mungkin sudah sangat familiar wajahnya di layar televisi mengomentari berbagai macam pertandingan olahraga sepak bola terutama ya. Kita akan membahasnya. Bung Joy, mungkin pertanyaan pertama, masyarakat ini biasanya melihat hasil akhir saja gitu sebuah pertandingan olahraga, skor bola misalnya, padahal proses dibalik itu tidak sesederhana itu. Ada riset dari teman-teman jurnalis, ada verifikasi, ada juga mungkin tanggung jawab moral. Nah, mungkin menurut Bung Joy, bagaimana menjaga keseimbangan antara kecepatan menyampaikan berita dan akurasi informasi yang ingin disajikan untuk para pemirsa, para pendengar, atau juga mungkin para viewers yang saat ini hadir di berbagai macam platform, Bung Joy?
2: Ya, pertama, liputan olahraga itu barangkali tidak sesensitif liputan ekonomi atau liputan politik yang values-nya tuh kadang-kadang bias ya. Kita nggak pernah tahu politik itu misalnya presiden ngomong ini tuh tujuannya apa, tuh kadang-kadang nggak jelas. Kadang-kadang semua dibungkus dengan kata-kata manis lah gitu. Jadi wartawan politik menurut saya agak tricky, agak sensitivitasnya harus sangat tinggi. Wartawan ekonomi harus sangat akurat misalnya. Data-data mengenai kenaikan suku bunga atau semuanya harus laksanakan. Harus sangat akurat. Salah data akan membuat misleading, akan membuat penyesatan. Wartawan olahraga jauh lebih bebas, dalam arti ketika meliput atau ketika menyampaikan laporannya itu punya nuansa yang lebih bisa berimprovisasi lebih banyak, sepanjang semuanya juga akurat. Soal misalnya apapun yang terjadi pada pertandingan itu juga harus akurat, tapi boleh lebih banyak berimprovisasi. Tapi basic dari wartawan, mau itu wartawan ekonomi, politik, apapun, itu persiapan yang sangat matang. Apalagi kalau kita bicara mengenai peliputan olahraga ya, Wartawan olahraga tuh harus tahu betul detail dari misalnya pertandingan sepak bola atau pertandingan tenis. Dia harus tahu betul detailnya. Detail bagaimana peraturan-peraturan pertandingannya, detail bagaimana skor dihitung. Kalau sepak bola barangkali gol ya skornya atau nol gitu ya. Tapi peraturan-peraturan di sepak bola itu tebal bukunya itu 4.000 halaman. Jadi baik peraturan khusus maupun pertandingan umum. Jadi itemsnya tuh banyak sekali dan itu harus dikuasai. Walaupun tidak harus dikuasai semuanya ya, tapi yang barangkali yang sangat umum, misalnya peraturan soal offside, peraturan soal yang paling sering lah sekarang ada VAR dan segala macam. Itu kan ada rulesnya, rules of the game itu. Kalau dipelajari itu mumetnya setengah mati. Dan itu kalau wartawan sepak bola, ya dia harus tahu. Sehingga bisa menjelaskan kenapa misalnya kemarin pemain Meksiko tidak dianggap offside misalnya. Itu kalau wartawan, apalagi wartawan yang reporter reportase langsung ya, misalnya wartawan televisi, wartawan radio, yang ketika dia melihat kejadian, dia harus langsung melaporkan, itu harus tahu betul kejadiannya seperti apa. Kalau wartawan tulis barangkali, atau wartawan yang sifatnya media yang tidak langsung, masih bisa mempelajari dulu, buka kebetan, buka contekan, masih bisa. Tapi kalau wartawan yang langsung harus melakukan reportase, oleh sebab itu wartawan televisi yang melakukan live report itu harus tahu betul masalah pertandingan. Nah, bagaimana dia mempersiapkan itu? Ya satu, harus tahu betul, harus mempelajari semuanya dengan sangat detail. Nah, kadang-kadang nggak cuma di sepak bola ya, di banyak cabang olahraga, peraturan-peraturan itu begitu rumitnya sampai kemudian kita tidak bisa sebetulnya wartawan olahraga itu ngacak. Ngacak dalam arti kalau misalnya satu dua cabang sih oke ya. Tapi kalau wartawan olahraga sudah meliput banyak, apalagi di multi event ya, itu persiapannya harus jauh lebih panjang. Bisa saja karena mungkin keterbatasan tenaga ya. Tapi misalnya dalam multi event di Olimpiade, Asian Games atau SEA Games, itu masing-masing wartawan, kalau dulu saya koordinator liputan, saya deder betul itu. Wartawan-wartawan yang misalnya meliput pencak silat atau meliput cabang-cabang yang tidak populer, itu betul-betul harus diuji apakah pengetahuan mereka cukup untuk meliput itu. Dan tidak bisa sembarangan, karena ketika kita bicara kredibilitas, semuanya tergantung pada hasil yang kita laporkan sesuai dengan fakta. Dan fakta-fakta itu sangat tergantung juga pada persiapan kita para jurnalis olahraga itu pada situasi di mana dia harus melaporkan secara cepat, dia harus membaca data secara cepat, dia harus mengartikan satu kejadian juga secara cepat. Nah, ini yang dibutuhkan pengalaman yang sangat banyak ya. Oleh sebab itu biasanya wartawan-wartawan newbie atau wartawan-wartawan baru, cap reporter, itu memang tidak diberikan tugas yang terlalu complicated, yang terlalu khususnya di olahraga ya. Dia hanya disuruh mengamati saja, lalu berdiskusi dengan editornya. Setelah berdiskusi, kemudian pembimbingan itu lama. Dulu saya 3-4 tahun itu pembimbingan untuk mulai dari cup reporter sampai dengan reporter mula, reporter madya, sampai dengan reporter senior. Itu prosesnya sangat panjang. Saya mengalami mungkin sekitar 20 tahun nih. Sampai bisa menjadi editor senior lah gitu kira-kira. Tapi prosesnya itu panjang. Jadi kenapa proses itu panjang? Karena ketika satu wartawan diberi beban dua, tiga cabang olahraga, dia harus betul-betul mempelajari. Lebih baik lagi, sebetulnya lebih bagus lagi, misalnya wartawan sepak bola atau wartawan tenis, dia kalau bisa dia mengalami situasi pertandingan. Artinya kalau saya dulu mewajibkan yang liput tenis, coba kamu main tenis, kamu harus tahu betapa susahnya pukulan backhand misalnya. Kamu harus tahu betapa susahnya pukulan down the line. Kenapa saya paksa mereka untuk tahu? Karena ketika kita melakukan reportase, kita berada dalam situasi si pemain itu. Nggak bisa kita judgment, wah ini error, dia bego, dia bodoh, dan segala macam. Karena bermain tenis itu misalnya sangat sulit. Kita tahu bahwa apa, kalau kita bicara pemain seperti Roger Federer, Nadal, atau Novak Djokovic, kan kita tahunya dia sudah pada level sangat top gitu loh. Tapi perjalanan dia untuk menjadi pemain top itu wartawan harus tahu. Sehingga ketika dia menulis, semua tulisannya itu mengandung sesuatu, dia harus bercerita sebuah proses. Nah, proses itu dia hanya bisa tahu kalau dia mengalami dan dia banyak membaca. Kalau dia tidak mengalami, dia apalagi tidak banyak membaca, laporannya kering. Saya bilang laporannya crispy waktu itu. Ya, laporan kamu terlalu kering, nggak ada maknanya. Cuma Roger Federer menang 6-2, 6-2. So what gitu. Nah, itu yang cuma cabang tenis ya. Karena saya 20 tahun itu hanya tenis dan sepak bola, jadi itu yang paling saya kuasai. Tapi ya saya apal betul semuanya. Itu apal betul semua data, semua perjalanan Nadal, perjalanan semua saya apal. Sepak bola pun begitu. Jadi lebih bagus lagi begitu. Tapi kan memang itu kondisi yang mendekati ideal ya. Tidak semua wartawan punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Jadi ya menurut saya persiapan yang sangat yang paling prima, yang menentukan bagaimana kredibilitas wartawan dan reportasenya itu bisa dipertanggungjawabkan.
1: Bung Joy, menarik tadi menyimak cerita dari Bung Joy bahwa perjalanan menjadi seorang jurnalis olahraga juga ternyata ada tahapannya, ada levelingnya begitu ya. Nah, kalau boleh sharing mungkin Bung Joy terkait dengan mungkin ada kompetensi wartawan jurnalis olahraga. Apakah di Indonesia ini sudah cukup mapan dari sisi mungkin pemberian ujiannya gitu ya. Jadi ada level dari yang paling basic, paling pratama, lalu madya, lalu utama, sampai kemudian menjadi editor, menjadi pemret mungkin tadi perjalanan Bung Joy selama 2 dekade itu. Atau seperti apa Bung Joy? Kemudian di setiap kompetensinya itu apakah sudah tersedia cukup pembekalan untuk setiap wartawan olahraga ini?
2: Ya, level kompetensinya sangat tergantung pada proses coachingnya. Jadi seorang wartawan cup reporter dia bisa cepat prosesnya kalau coachingnya betul-betul intens dan si wartawan sendiri punya gairah ya pada apa yang dia liput. Jadi itu sangat penting. Ada saya banyak kawan ya liputan sepak bola sampai ke Piala Dunia pada Piala Eropa. Tapi saya lihat nggak ada sama sekali, nonton pertandingan pun nggak ada gairahnya gitu. Nah, ini tidak mungkin dia menjadi seorang wartawan yang baik karena dia sendiri ketika dia meliput itu tidak ada passionnya, tidak ada gairahnya. Nah, itu tugas dari coachnya, entah itu wartawan senior atau itu editornya. Dan sangat tergantung juga pada kemauan si wartawan. Jadi kalau dulu saya pengalaman saya sebagai editor, saya uji dulu tuh 3 bulan misalnya saya taruh seorang reporter di cabang basket. Kalau tulisannya flat, nggak berwarna, nggak ada progresnya gitu, saya tanya, kamu punya passion nggak di bola basket? Kalau nggak punya, nggak bisa dipaksain juga gitu. Nah, ada yang minta-minta, wah saya ngeliput basket ya. Saya tanya, you punya passion? Ada kak, saya dulu main gini. Saya uji, saya taruh di lapangan dan benar tulisannya berbeda, atau reportasenya berbeda. Nah, ini tugas dari para editor ya. Ketika saya sudah jadi editor, saya betul-betul mewanti-wanti kepada rekan editor yang lain. Itu harus jadi prioritas pekerjaan untuk melihat potensi, dan potensi itu tidak bisa dipaksakan kalau di olahraga. Karena olahraga itu butuh intensitas yang tinggi. Kalau saya wartawan ekonomi, nggak suka keuangan, saya dipaksa masuk ke sektor keuangan, mau tidak mau saya harus lakukan. Karena gairahnya itu kalau di ekonomi harus lebih pasti. Di politik pun harus lebih pasti. Jadi mau tidak mau seperti militer lah gitu. Kalau di olahraga nggak bisa, harus lebih fleksibel. Karena ketika kita memaksakan seorang wartawan meliput sepak bola, padahal dia main bola aja nggak ngerti aturannya, nggak pernah nggak pernah mau hafal para pemain perjalanannya, susah. Nggak, tulisannya itu pasti akan flat, akan dia hanya sekedar reportase yang sangat dangkal. Nah ini dalam perjalanannya ke, ya kebetulan saya di Kompas waktu itu sumber dayanya melimpah, tapi kan banyak media yang sumber dayanya juga terbatas, sehingga kalau kita bicara soal kompetensi wartawan, memang kadang-kadang kita melihat bahwa dari satu media ke media yang lain itu nggak bisa kita samakan kualitasnya. Ya kalau kita media-media yang sumber dayanya kurang, itu memang kadang-kadang kita melihat, ya saya sendiri melihat, mungkin nggak tahu ya teman-teman dari PWI atau misalnya, itu memang banyak yang sangat tidak kompeten di lapangan, sangat-sangat tidak kompeten, tapi ya dipaksakan. Belum lagi kalau kita bicara media yang lebih ini ya, yang lebih coverage-nya itu lebih luas, misalnya media televisi, itu banyak sekali wartawan datang ke lapangan tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Itu saya banyak alami. Bahkan ketika saya di ekonomi, ada kasus lah di keuangan, ada wartawan ya, sebuah stasiun televisi datang, terus dia nggak tahu masalahnya apa, dia tanya-tanya ke kita, ada apa sih mas kok saya disuruh kesini, menterinya yang mana ya, masalahnya apa gitu. Jadi dia ke lapangan itu dalam kondisi blank. Tidak tahu apa yang terjadi. Nah ini nggak boleh terjadi di jurnalistik. Jadi seorang datang ke lapangan, datang untuk meliput sesuatu, dia harus tahu satu backgroundnya apa, apa yang mau dia liput, apa yang mau dia dalami, apa yang mau dia tulis, itu dia harus paham. Nah level-level pengetahuan itulah yang menentukan wartawan itu apakah dia wartawan muda, wartawan madya, atau wartawan senior. Pada level pemahaman tentang semua yang dia lakukan pada saat peliputan dan pada saat penulisan. Nah ini yang menurut saya harus jadi patokan ya, harus jadi patokan di dalam penilaian jenjang kewartawanan. Dan menurut saya itu yang mungkin ya, saya nggak pernah ikut uji kompetensi juga sih, saya nggak tahu di saya level mana, tapi kalau di internal ya apa, kan ada penilaian internal kan, ya penilaian internal mungkin ya sudah oke lah, karena kan hari-hari saya ada di kantor ada di lapangan dan melakukan reportase. Tapi kalau yang di uji kompetensi yang di ikatan-ikatan jurnalis itu saya nggak pernah ikut.
1: Bung Joy, kita sebagai jurnalis kan diajarkan cover both side gitu ya. Dalam olahraga juga, di mana pesertanya tuh lebih dari satu, ada kedekatan mungkin dengan coachnya. Nah, gimana menjaga independensi ini, Bung Joy, ketika memberitakan sebuah laga, sebuah pertandingan, apalagi yang melibatkan misalnya kebijakan-kebijakan dari induk organisasi olahraga tertentu? Karena kita mungkin dekat gitu ya, supaya kita bisa memberikan informasi dan narasi yang berimbang begitu ya, kepada para penikmat konten yang kita buat ini, Bung Joy.
2: Ya itu jiwa dasar jurnalistik sih sebetulnya, cover all sides ya. Semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya tentang apapun, tentang pertandingan, tentang konflik, tentang apapun, semua pihak harus. Dan independensi sebagai seorang jurnalis betul-betul harus dijaga. Nah ini yang ini tugas dari coachingnya juga sih ya, dari coachnya juga. Saya punya contoh lah, misalnya saya fans berat Liverpool gitu kan. Ketika Liverpool kalah, saya tetap harus mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi pada Liverpool. Misalnya kalahnya lawan bitter enemy-nya, lawan Manchester United gitu. Ya saya harus katakan Manchester United bagus, ya harus dikatakan bagus. Liverpool jelek, ya harus dikatakan jelek gitu. Jadi karena olahraga kan penulisan olahraga itu sangat sangat luas ya. Jadi kita boleh melakukan judgement, sepanjang judgement itu ada reasonnya, ada alasannya. Bisa bicara dari statistik, bisa bicara misalnya ball possession-nya Liverpool cuma 20%, ya nggak bisa lah kita bilang mereka main bagus gitu kan. Jadi ada alasannya. Nah itu semua kadang memang berbenturan dengan idealisme jurnalistik. Nah itu harus dijaga gitu ya, harus dijaga apapun sebetulnya, apalagi kalau multi event ya, multi event di dalam negeri gitu. Kadang-kadang kan federasi-federasi olahraga itu minta kepada wartawan ya, dan kadang-kadang terang-terangan untuk mendukung tim Indonesia misalnya. Kalau saya bilang saya nggak mau, kalau Indonesia jelek ya saya bilang jelek. Gitu kan. Nah itulah yang membuat sebetulnya wartawan itu tidak boleh terlalu dekat dengan narasumber. Hubungannya boleh, dia harus punya hotline, tapi tidak boleh berhubungan secara pribadi karena akan bias.
1: Nah,
2: oleh sebab itulah dari dulu saya bilang kalau ke teman-teman, jangan pernah ikut organisasi, federasi. Kan kadang-kadang kita suka diajak, ya kan, sering diajak untuk jadi inilah. Saya beberapa kali diajak masuk PSSI, saya nggak mau gitu loh. Nah ini kenapa? Karena saya kalau saya masuk di dalam organisasi PSSI, walaupun saya dapat uang tambahan gitu ya, tapi kan kalau ada dengan PSSI kan saya nggak bisa kritik gitu. Nah ini misalnya lagi ya, kalau kita bicara dalam konteks kekinian, kalau kita bicara di level media televisi misalnya, kalau kita saksikan nih pertandingan tim nasional Indonesia lah melawan apalah gitu ya, lawan Curaçao atau lawan apa. Anda coba perhatikan reportase yang dilakukan oleh media televisi itu reportase humas. Reportase yang mendukung bicara Indonesia. Bahkan menurut saya sangat berlebihan, sampai alhamdulillah apa kalau Indonesia bikin gol, kalau wasitnya lawan bikin gol, waduh seperti orang yang marah gitu. Enggak bisa, mereka kan wartawan. Gak bisa itu mengkhianati nilai-nilai jurnalistik. Bahkan sempat ada kejadian Indonesia sudah leading waktu itu, lalu ada pemain Indonesia jatuh gitu ya. Si reporternya ini yang melakukan live report bilang berbaringlah lebih lama, ayo buang-buang waktu gitu. Di mana sportivitas, di mana objektivitas, kan nggak ada. Nah itu tidak mungkin terjadi pada, kalau dulu saya waktu mimpin Des Olahraga, itu nggak mungkin terjadi di tempat saya. Harus semua harus diperlakukan sama, baik tim Indonesia maupun tim lawannya. Kita bukan humasnya tim nasional Indonesia, kita bukan humasnya pemerintah, kita bukan humasnya siapapun. Jadi tetap harus objektif supaya masyarakat tahu bahwa olahraga itu kan membangun karakter bangsa. Nah, ketika membangun karakter bangsa, kita harus jujur. Jujur pada kebenaran di lapangan. Kalau Indonesia bermain jelek atau melakukan tindakan tidak sportif, ya harus kita laporkan. Nah, ini kan selalu menjadi tantangan ya, menjadi challenge bagi wartawan-wartawan olahraga. Apalagi kita tahu ya, olahraga di Indonesia itu, karena ini konteksnya mungkin sempit ya, olahraga di Indonesia itu oleh federasi-federasi kan dipakai sebagai alat politik. Ketika dipakai sebagai alat politik, semuanya harus kelihatan baik, semuanya harus kelihatan bagus. Jadi ya mereka berani membayar wartawan untuk menulis hal-hal yang selalu baik. Mereka berani mengeluarkan itu demi pencitraan. Nah di ketika saya memimpin Des Olahraga itu, saya jaga betul, nggak bisa terjadi. Karena nah tapi tugas editor juga berat. Karena kadang-kadang kita kan nggak tahu persis ya situasi di lapangan. Yang tahu kan reporter gitu. Nah kalau reporter nakal dalam tanda kutip, kita harus langsung cium beritanya itu. Ini ada baunya atau nggak? Gitu. Nah daya penciuman itu bisa tajam ketika kita berada di lapangan, kita mengalami hal-hal. Ini kayaknya situasinya kayak gini. Saya panggil reporter. Ada apa kamu tulisan kau kayak gini? Nah itu. Kalau di dulu di tempat saya kerja itu bisa panjang dan bisa berakibat pemecatan.
1: Insting,
2: insting editor itu datang ketika dia ada di lapangan sebagai reporter dulunya. Dari mana dia datang? Dari coaching juga yang punya hati yang jujur.
1: Baik.
2: Kalau coachnya tidak jujur, si wartawan pun akan melakukan hal yang tidak jujur.
1: Okay.
2: Terima amplop lah misalnya,
1: paling gampang,
2: ya kan? Itu kan
1: integritas yang dipertahankan.
2: Integritas ya, integritas. Kalau saya terima diam-diam juga bisa kok. Bisa saya terima diam-diam. Tapi kan ini apa saringannya di hati pertama kali. Yeah. Waktu kita terima malu nggak ya? Aduh, integritasku gimana ya? Mm-hmm. Masa wartawan seperti saya terima amplop ini? Nah, ini ada kejadian yang ini fakta ini. Jadi teman-teman di satu cabang olahraga itu selalu menerima dalam tanda kutip gaji dari ketua federasinya. Waktu itu di dalam kelompok itu ya saya termasuk ada di situ, tapi tentu saya tidak terima karena apa ya integritas itu. Nah, satu kali ada masalah dengan federasi itu, ada dualisme lah, ada dualisme federasi, dipanggil lah seluruh wartawan. Lalu si yang ketua federasi yang membayar gaji itu kepada wartawan-wartawan itu, lalu dia marah lah karena situasinya itu dia dalam posisi yang tertekan gitu ya. Sebetulnya dia memang benar. Dalam arti secara organisasi dia benar, dia di jalan yang benar. Tapi wartawan-wartawan itu karena dibayar oleh pihak yang lain, lebih gede kali bayarannya, lalu menulis hal yang tidak sesuai dengan si ketua ini. Dibacain satu-satu. Eh, kamu waktu mau naik haji kan saya yang bayarin. Kenapa kamu nulisnya gitu? Eh, kamu B, waktu renovasi rumah kan mintanya ke saya. Kenapa kamu nulisnya begitu? Kamu nggak berterima kasih. Eh, kamu C, waktu mobil kamu rusak kan saya yang benerin. Semua dibacain. Semua dibacain. Semua, dan dia apal luar kepala.
1: Wow.
2: Saya ada di situ. Saya tenang aja kan, saya nggak pernah terima apa-apa.
1: Okay.
2: Dan ada bos saya waktu itu. Ada bos saya di situ, di dalam ruangan itu ada superior saya. Keluar dari situ saya bilang, dia nyebut nama saya? Enggak kan? Sama sekali enggak. Padahal saya selalu kritik, dia selalu hajar, selalu hantam. Kalau dia salah, kalau benar saya bilang benar. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya masih menjadi PR besar di negara kita. Karena mungkin tahun-tahun 80 ke belakang ya, menjadi jurnalis itu sebuah kehormatan, panggilan hidup. Tapi mungkin setelah era 90-an, apalagi setelah era internet, era media sosial dan segala macam, menjadi wartawan itu money seeker. Ya, dia sekadar cari uang aja, nggak ada idealismenya. Karena tidak ada idealismenya, boro-boro dia memahami kode etik jurnalistik sama sekali tidak, apalagi soal idealisme pasti nggak ada gitu. Jadi krisis terbesar menurut saya ya setelah era informasi itu begitu seperti tsunami kan, semua platform bisa memberikan informasi secara cepat, lalu kita bicara idealisme agak sulit pada era sekarang. Nah, oleh sebab itu tantangan terbesar dari media-media konvensional adalah ya terus menjaga idealisme wartawannya supaya tetap bisa objektif, bisa memberikan keseluruhannya, termasuk di sepak bola, di olahraga, wartawannya juga harus diberi pembekalan yang cukup. Jadi kalau mau kaya jangan jadi wartawan, jadi pengusaha gitu.
1: Dagang
2: kalau,
1: ya
2: kalau mau kaya jangan jadi guru, jadi pengusaha gitu. Karena guru, wartawan, apapun sebetulnya itu profesi panggilan hidup. Anda harus menjalaninya dengan passion yang tinggi dan idealisme yang tinggi. Kalau Anda hanya cari kaya, nggak akan jadi wartawan yang baik. Karena Anda hanya akan menjadi wartawan sopo wanikiro. Nah, itu yang menurut saya bias-bias yang terjadi dalam peliputan jurnalistik itu sangat random.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang kita melihat ini wartawan kok nulisnya gini aja gitu ya. Padahal gelarnya berderet-deret gitu. Karena gelar tidak sejalan dengan idealisme, tidak sejalan dengan integritas. Selalu ada perpotongan atau persilangan di antara mereka.
1: Saya ingin menggarisbawahi tadi Bung Joy, tertarik saya dengan bagaimana integritas, kejujuran, objektivitas itu sebetulnya bisa menjadi titik tolak membangun karakter bangsa tadi Bung Joy. Kalau kita bicara timnas, memperbaiki timnas kita supaya bisa berlaga di 2030 Bung Joy. Tapi saya mendengar pandangan Bung Joy terkait dengan keberadaan kecerdasan buatan saat ini. Apakah ini memang betul-betul mengancam kualitas jurnalisme di Indonesia atau justru bisa dijadikan sebagai salah satu tools untuk apa, meleverage gitu, karena hadir dengan lebih cepat, lebih mudah. Meskipun di sisi lain juga akan menjadi tantangan bagi cara kerja jurnalisme ya, bagi jurnalisnya sendiri gitu ya. Apakah dia akan mampu berpikir kritis gitu karena semuanya sekarang disediakan dengan serba instan, Bung Joy?
2: Ya, tentu itu satu ancaman, satu peluang juga. Ancamannya adalah mungkin dalam kecepatan kerja dan kesediaan data. Tapi menurut saya, kalau kita saya membaca apa, membaca berita atau membaca mendengarkan berita ya, kan sekarang juga audio visual dari AI ini kan ada. Itu kan kering, nggak ada jiwanya. Betul-betul hanya interpretasi data tanpa ada jiwa, tanpa ada apa ya, values yang dia sampaikan. Kalau wartawan yang punya integritas dengan kemampuan mengolah data yang prima, tulisannya atau reportasenya akan sangat berbeda, akan penuh warna. Ya, sangat berbeda dengan reportase AI. Sangat berbeda. Saya udah membaca banyak hal ya, yang ini saya bisa tahu ini AI. Karena kering. Kering, tidak ada jiwanya, tidak ada values yang dia sampaikan, tidak ada. Bagaimana mendapatkan values? Bagaimana mendapatkan semua warna dalam pemberitaan? Banyak membaca dan pengalaman. Dari pengalaman itulah kita bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya, kalau misalnya kita menyampaikan berita tentang tim nasional Indonesia gitu misalnya, kita bisa memberikan warna pada tulisan itu. Misalnya saya pengalaman di pembinaan usia muda gitu, saya tahu bagaimana anak-anak itu berjuang. Mulai dari usia 10 tahun, 12 tahun, berjuang mencari SSB, mencari klub, dengan pelatih yang ala kadarnya dan macam-macam. Pengetahuan-pengetahuan itu bisa disisipkan dalam tulisan. Sehingga tulisannya berwarna. Kita tahu bahwa misalnya Bambang Pamungkas itu tadinya main bola aja nggak pakai sepatu. Terus bagaimana dia berjuang menjadi pemain elit, bagaimana dia berlatih setiap hari, bagaimana kita tahu. Ya, pengalaman ketemu dia, wawancara, tanya-tanya, tanya bapak ibunya, tanya tetangganya, tanya teman-temannya. Jadi semua cerita tentang Bambang Pamungkas itu lengkap. Ya. Sehingga ketika kita reportase tentang tim nasional yang ada pemain seperti Bambang Pamungkas atau siapapun lah, whoever itu, kita punya background yang lengkap. AI tidak punya background itu. AI nggak pernah bisa merasakan bagaimana, misalnya saya pernah nulis soal Marcos Bagdatis, petenis dari Cyprus yang bisa sampai ke final di Australia Open. Bagaimana dia umur 14 tahun keluar dari rumah menangis karena dia kangen sama ibunya, badannya gemetaran ketika dia masuk ke akademi karena dia nggak pernah keluar negeri dan macam-macam. Saya tahu dari mana. Banyak membaca. Jadi ketika saya menulis final Australia Open, lupa saya tahun berapa, back to 2006 mungkin, itu saya bisa cerita si Marcos ini bagaimana dia bisa tampil seperti ini sekarang karena perjuangannya seperti itu. Dan tulisan-tulisan seperti itu harus memberi inspirasi. Ya kan, AI kan nggak pernah nulis yang bisa memberi inspirasi. Dia bisa menulis dengan kata-kata yang indah, tapi nggak ada jiwanya, gitu loh. Jadi kalau Anda tanya keberadaan AI, tentu itu di satu sisi ancaman, terutama dalam kecepatan reportase. Tapi dalam kedalaman reportase, dalam rasa, dalam values, nggak bisa digantikan oleh AI, tidak bisa, gitu loh. Karena AI pengetahuannya hanya dapat dari data, dan data itu tidak ada rasanya. Tidak ada sense-nya, tidak ada pengalaman batinnya, nggak ada si data itu. Si AI mana punya pengalaman batin? Dia nggak punya. Jadi itu. Kalau Anda tanya apakah AI menjadi tantangan, iya dalam kecepatan, tapi tidak dalam cara penulisan, tidak dalam value yang dia sampaikan, tidak dalam inspirasi yang dia sampaikan. Ya, nggak ada.
1: Jadi jurnalis yang betul, yang benar akan lebih bisa menghumanisasi. Apa ada sentuhan passion di situ, sentuhan emosi di situ, karena kita lebih manusia begitu ya dibanding AI yang robotik begitu ya. Bung Joy, ini pertanyaan terakhir saya. Sekarang kalau anak-anak kecil ditanya, ini saya pengalaman saya juga. Ada yang mengatakan saya pengen jadi YouTuber. apa konten yang akan kamu unggah? Olahraga. Nah, bagaimana membedakan sebuah karya jurnalistik profesional dengan konten kreator yang membuat konten-konten olahraga supaya ya kita tidak bisa menghalangi orang untuk memilih profesi itu gitu ya. Membawa semangat yang sama kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas olahraga, performa tim dan mengolahragakan masyarakat dan masyarakat olahraga gitu, Bung Joy. Untuk saat ini di era sosial media yang sekarang sedang kita hadapi.
2: Ya, menurut pendapat saya memang itu bagian dari tantangan kalau seorang wartawan atau jurnalis mau jadi YouTuber juga kan boleh-boleh aja. Tapi hampir bisa dipastikan kalau saya lihat dalam perkembangan sekarang, YouTuber, konten kreator yang banyak gimmicknya, hal-hal yang clickbait, yang memancing klik, entah itu gosip murahan, gosip yang entah itu hoax, entah apapun, itu justru lebih banyak viewersnya. Dan itu fakta yang sangat menyedihkan dalam konteks bahwa tantangan di media sekarang itu jauh lebih besar daripada mungkin pada era saya ya. Jadi sekarang itu YouTuber-YouTuber yang cuma teriak-teriak gak jelas tapi lucu gitu ya, tapi gak ada isinya sebetulnya, pasti viewernya jutaan itu loh. Apalagi kalau misalnya bisa mengolah data-data receh, tapi dia sampaikan dengan penuh hiburan, itu challenge-nya viewers-nya pasti lebih banyak. Tapi sekali lagi saya harus mengatakan bahwa para YouTuber yang serius yang menyampaikan data dan analisanya juga punya tempat kok. Artinya bukan tersingkir sama sekali. Bahkan kalau saya cari berita ekonomi gitu, saya tahu harus cari kemana, karena mungkin YouTubernya nggak terlalu atau narasumbernya atau hostnya nggak terlalu terkenal, tapi datanya penuh daging. Nah, dan menurut saya lihat viewersnya atau pengikutnya juga cukup banyak, meskipun tidak sebanyak yang ngaco sebetulnya ya, yang cuma sekedar gimmick, itu lebih banyak pasti mereka, dan mungkin pendapatannya dari YouTube itu mungkin juga jauh lebih besar. Tapi kalau menurut saya yang serius, yang penuh integritas, yang menyampaikan semuanya dengan sangat baik, sangat mendidik, sangat memberi inspirasi juga pada masyarakat, itu tempatnya masih ada dan tidak kecil juga. Artinya nggak boleh patah arang lah bagi teman-teman yang mau tampil sebagai YouTuber, sepanjang satu sih kalau buat saya, dia tetap menyampaikan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat, memberi pengarahan, memberikan edukasi. Meskipun viewersnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang cuma sekadar ngaco-ngaco gitu, tapi menurut saya nggak boleh patah semangat, karena tetap ada marketnya. Jadi silahkan saja kalau mau jadi YouTuber anak-anak sekarang. Anak saya juga pernah pengen jadi YouTuber gitu, saya arahkan gitu ya untuk hal-hal. Tapi kan ya kalau saya bicara media saya sendirilah dulu, ketika terjun ke televisi kan idealismenya tinggi, ingin menyampaikan pesan-pesan moral dan macam-macam. Tapi kan nggak diterima masyarakat. Masyarakat nggak terima, yang diterima itu yang film-film misteri, gosip-gosip artis gitu. Kita nggak bisa lawan itu. Tapi waktu itu pendiri media saya itu tetap punya idealisme yang sangat tinggi, nggak mau kita tidak bisa, mungkin harus berjuang lebih keras. Bahkan dia ngomong sendiri sama saya, Mas, kita harus berjuang lebih keras karena masyarakat kita harus dididik. Masih mau bantu saya nggak gitu? Waktu itu saya nggak mau. Jadi saya bilang, Pak, saya nyerah lah, saya kembali aja ke media saya bilang gitu, dikasihin aja ke orang lain, karena saya sendiri patah arang, dalam arti saya nggak mungkin melawan industri itu. Saya tidak punya kekuatan yang cukup, karena satu budaya, kalau saya bilang budaya yang buruk itu harus dilawan dengan produk budaya juga. Nah, produk budaya yang melawan itu harus punya modal yang kuat. Nah, modal yang kuat itu diantaranya adalah keteguhan untuk terus berada di jalurnya meskipun orang lain ngaco gitu jalurnya dengan kekayaan yang lebih gitu. Nah, untungnya Pak pendiri kita itu, Pak founding fathers kita itu kukuh ya, kukuh pendiriannya sangat idealis. Jadi ya sampai sekarang ya, ternyata bisa juga kan.
3: Survive.
2: TV yang didirikan oleh Bapak ini kan tetap eksis.
3: Betul,
2: dengan
3: betul.
2: dengan segala jungkir baliknya sih, tapi tetap eksis, mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, mampu memberikan info-info yang terpercaya, dan itu kita masih punya market di situ, masih punya orang-orang yang mau mendengarkan dan percaya bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Saya rasa itu message-nya.
1: Ini istimewa sekali saya bisa kesempatan berbincang dengan Bung Joy yang khas sekali kalau bicara kritikan, masukan sampai kegelisahan beliau tentang industri media saat ini, termasuk bagaimana jurnalis olahraga seharusnya bisa mewartakan informasi yang benar kepada masyarakat. Dan saya tadi mengutip kata-kata beliau bahwa percayalah ya konten kreator maupun jurnalis. You have your own viewers, you have your own market. Percayalah itu. Jadi selalu yakin dengan value yang kita punya, dengan nilai yang akan kita sebarkan dan memberikan manfaat. Tidak ikut-ikutan clickbait atau juga hal-hal yang membuat viral tapi tanpa makna. Makna manfaat itu akan jauh lebih penting. Itu yang akan membuat kita terus semangat ketika kita bisa memberikan informasi atau konten yang memberikan dampak yang baik untuk kehidupan masyarakat banyak. Bung Joy, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi bersama kita, dan Selamat Hari Jurnalis Olahraga Dunia. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk semua rekan-rekan jurnalis olahraga yang biasa meliput di berbagai pertandingan, selamat dan semangat. Saya tahu tidak mudah, tapi seperti yang Bung Joy tadi katakan bahwa ada tantangan, tapi tidak mustahil kita bisa lalui semua tantangan itu jika kita bisa terus melaksanakannya dengan passion, dengan gairah, dengan semangat ya. Terima kasih, dan Ngopi Sore untuk edisi kali ini berakhir sampai di sini. Videonya akan tersimpan di YouTube, silakan bisa tonton lain kali dan share ke siapapun yang membutuhkan jika Anda melihat konten ini bermanfaat. Saya Yudi Samadi pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kerjasama Indonesia dan Belarus akan difokuskan secara masif pada modernisasi pertanian. Ya, selengkapnya kita akan simak laporan yang akan disampaikan reporter kami berikut ini. Olive, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, sektor pertanian menjadi salah satu poin krusial yang dibahas mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam pertemuan kedua kepala negara beserta para delegasi di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dalam pernyataan persnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat ketahanan pangannya. Kedepannya, kerjasama akan difokuskan secara masif pada modernisasi pertanian, di mana kerjasama ini mencakup penyediaan pupuk, pengembangan teknologi pertanian modern, serta pengadaan alat berat dan industri otomotif manufaktur dari Belarus. Presiden Prabowo berharap komitmen kerjasama di bidang pangan dan industri ini dapat segera diimplementasikan agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara dalam waktu dekat. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
2: Selain itu, Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini pemerintah Indonesia juga sedang melakukan proses percepatan ratifikasi agar kesepakatan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement yang telah diratifikasi oleh Belarus ini bisa segera diimplementasikan. Di samping masalah perdagangan bebas, kedua negara juga sepakat memperluas investasi bersama atau joint venture pada industri manufaktur otomotif hingga kendaraan berat untuk mendorong agenda pembangunan nasional kedua negara. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Olive, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kerjasama Indonesia dan Belarus akan difokuskan secara masif pada modernisasi pertanian.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini, melanjutkan kenaikan sehari sebelumnya. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI Business, IHSG naik 0,87% atau bertambah 49,44 poin ke level 5.744,55 pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan IHSG ditopang mayoritas indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia. Sektor yang naik paling tinggi antara lain perindustrian 2,97%, disusul sektor transportasi 2,22%, barang baku 2,16%, barang konsumer non-primer 1,78%, serta properti dan real estate 1,04%. Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis 2 Juli 2026 hari ini, memperpanjang tren penurunan selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup di level 17.995 rupiah per dolar Amerika Serikat, melemah 0,25% dibandingkan posisi penutupan sebelumnya 17.952 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan tersebut terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang cenderung terbatas seiring indeks dolar Amerika Serikat yang masih bergerak stabil menjelang rilis data ketenaga kerjaan Amerika Serikat.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sudah sampai mana nih perjalanan sahabat-sahabat Sonora di sore hari ini? Tetap berhati-hati. Anda boleh juga menyampaikan update ya pada sore hari ini ya. Silakan untuk Anda yang mau berbagi info, langsung WhatsApp saja di 0812-122-9200. Sambil kita update dulu nih tim-tim yang sudah berhasil lolos ke 16 besar dari ajang Piala Dunia 2026. Amerika Serikat berhasil mengalahkan Bosnia Herzegovina untuk lolos ke babak 16 besar. Amerika sukses mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0 meski harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua. Volarin Bologun membawa Amerika Serikat unggul di menit ke-45 tetapi kemudian ia terkena kartu merah di menit ke-64. Dalam kondisi kalah jumlah pemain, Amerika Serikat bisa menggandakan keunggulan lewat Malik Tillman. Tillman bisa mencetak gol lewat tendangan bebas di menit ke-82. Beberapa jam sebelumnya, Belgia dan Inggris lebih dulu memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Keduanya melalui perjuangan yang melelahkan untuk bisa mendapatkan tiket menuju 16 besar. Inggris tertinggal 0-1 dari Republik Demokratik Kongo. Skor itu bertahan hingga laga memasuki 15 menit akhir pertandingan. Dalam momen itu, Harry Kane lalu muncul jadi penyelamat Inggris. Dan Harry Kane mencetak 2 gol, membawa Inggris menang 2-1. Kisah Belgia juga lebih ekstrim lagi, sahabat Sonora. Karena mereka sempat tertinggal 0-2 dari Senegal hingga laga memasuki 5 menit terakhir di waktu normal. Dalam kondisi itu, Belgia bisa menyamakan kedudukan lewat gol Romelu Lukaku dan Yuri Tillmans sehingga pertandingan berlanjut ke babak extra time. Di injury time extra time, Belgia mendapat tendangan penalti dan Tillmans bisa mengeksekusinya dengan baik. Skor pun berubah menjadi 3-2 dan bertahan hingga akhir laga.

Ya, sahabat Sonora, tinggal 10 hari lagi sebelum Jakarta Fair 2026 ditutup. Ya, Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 12 Juli. Pastikan Anda nggak ketinggalan keseruan yang cuma ada setahun sekali ini, di mana lagi Anda bisa menemukan belanja berbagai macam produk, kulineran serba lengkap, konseran super asik, dan main wahana seru di satu tempat. Pastinya cuma di Jakarta Fair aja, sahabat Sonora. Jadi yuk ajak si kecil seru-seruan di wahana Kemayoran Gambir Expo. Anda bisa menikmati berbagai wahana seru seperti biang lala, karosel, ontang anting, istana balon, dan kereta, atau uji adrenalin Anda di Rainbow Slide dan Kora-Kora. Biar makin puas, ada juga pilihan tiket paket hemat buat cobain Happy Swing sampai komedi putar. Gak cuma itu, ada playground gratis dari Promina lengkap dengan nursery room yang buka sampai malam, plus wahana bermain gratis di Boost Toys Kingdom Hall D2. Jadi tunggu apa lagi? Ayo agendakan liburan seru keluarga di Gambir Expo sekarang juga. Suasana merdu dan juga rame banget, seru banget di konser-konser di Jakarta Fair. Suara merdu dari Rizky Febian, Bara Suar, dan Veo siap menemani malam Anda dengan penampilan luar biasa yang akan membuat keseruan Jakarta Fair Kemayoran semakin lengkap hari ini, serta ditambah keseruan dan karnaval Jakarta Fair yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan menggemaskan para maskot, marching band, hingga bagi-bagi freebies di sepanjang rute karnaval. Jangan sampai kelewatan untuk ikut nyanyi The Happy bareng bersama mereka. Saksikan juga besok ada performance dari Republic, Darboy Gang, dan Taifisha. Besok juga Anda bisa menyaksikan pertunjukan Barongsai Night. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket Anda di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Bu Sylvia, selamat sore. BSD cuacanya mendung. Palmerah cuacanya gimana? Mendung juga nih Bu Sylvia sore ini. Salam sehat selalu. Ada juga tadi Mama Dini. Siapa nih yang jagoin Brasil katanya ya? Wah, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang stay tune terus ya. Sudah berbagi info. Tadi juga ada Pak Taufik ya, kali ini sudah bersiap dengan informasi lalu lintas yang akan beliau sampaikan dari mana nih Pak Taufik? Ruas tol Jakarta Cikampek. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 sekitar pukul 16:55 yang menuju ke arah Jakarta, kondisi masih ramai bergerak lancar. Namun selepas KM 18 atau exit Bekasi Timur menuju arah Bekasi Barat padat merayap dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Imbas masih berlangsungnya perbaikan di lajur 1 di sekitar KM 15. Saat ini masih terjebak di sekitar KM 16. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek terpantau ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Taufik. Hati-hati di jalan. Kemudian informasi lain juga kami teruskan dari rekan-rekan di Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Untuk pantauan lalu lintas sore hari ini di off-ramp Semanggi terpantau ramai cenderung padat. Dan yang akan mengarah ke Slipi atau Grogol terpantau ramai lancar. Lalu lintas di rem Cikunir 3, ruas tol Jakarta Cikampek via layang MBZ dan yang ke arah Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Sementara di interchange Cawang arah Jagorawi dan yang akan menuju ke ruas tol Jakarta Cikampek sore ini terpantau lancar.

0: Informasi jalan tol.
1: Baik, update informasi lalu lintas di ruas tol sore ini, tol dalam kota dari Kuningan sampai Tomang dan menjelang Simpang Pluit padat. Sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga sudah terpantau padat. Tol Sediatmo dua arah secara umum terpantau lancar, kemudian tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Kunciran. Di Tangerang kilometer 19.500 ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane kilometer 15.600 arah Tomang. Juga ada penanganan kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan, sebaliknya terpantau ramai lancar. Tol Jagorawi arah Bogor ramai lancar, sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cimanggis sampai kilometer 17 imbas volume lalu lintas. Sementara di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Karawang Barat sampai kilometer 48.800, ada kecelakaan tabrak beruntun. Sebaliknya arah Jakarta padat di Bekasi Timur kilometer 15 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Layang MBZ sore hari ini dua arahnya terpantau lancar.

Sahabat Sonora, kebakaran yang terjadi di tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, ini berujung ke beberapa hal, termasuk kepada anjuran warga sekitar agar mengenakan masker. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Rasio Ridwasani mengatakan KLH telah memasang 2 unit alat memantau kualitas udara di sekitar lokasi kebakaran. Dan dia menjelaskan dari hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi partikel debu halus PM2,5 mencapai sekitar 1000, jauh di atas baku mutu udara ambien sebesar 55. Sementara itu konsentrasi partikel debu kasar atau PM10 tercatat sekitar 750 atau 10 kali lipat dari baku mutu sebesar 75. Oleh karena itu, pemantauan juga menemukan kandungan sulfur oksida dan nitrogen oksida di udara yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Rido, dampak pencemaran udara akibat kebakaran TPA bahkan lebih buruk dibandingkan kebakaran hutan dan lahan karena material yang terbakar tidak hanya biomasa tetapi juga plastik serta gas metana. Dan Rasio mengingatkan paparan asap berpotensi memicu gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernafasan akut. Rasio mengatakan kualitas udara di sekitar lokasi bahkan mengarah pada kondisi berbahaya, karena itu masyarakat diminta menghindari area kebakaran dan menggunakan alat pelindung diri termasuk masker dan juga selalu memastikan kesehatan keselamatan masyarakat terkait dengan gangguan pernafasan yang mungkin terjadi akibat dari asap yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Ia menambahkan pemerintah daerah telah melakukan evakuasi terhadap warga di sejumlah titik yang terdampak asap. Sementara bagi warga yang masih berada di sekitar lokasi, KLH mengimbau agar tetap menggunakan masker.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sekarang sahabat Sonora enggak kerasa ya, tinggal 10 hari lagi Jakarta Fair Kemayoran akan berakhir tahun 2026 ini. Sampai dengan 12 Juli nanti kira-kira ada keseruan apa saja? Nah, kita akan berbincang langsung bersama dengan Ibu Lianawati, Promotion and Sponsorship Manager Jakarta Fair Kemayoran. Selamat sore, Bu Liana.
1: Halo, sore, sahabat Sonora.
0: Iya, terima kasih untuk waktunya. Jadi ada keseruan apa aja nih, Bu, untuk hari ini, tinggal 10 hari lagi ya, Bu, ya, untuk Jakarta Fair Kemayoran 2026?
1: Betul, untuk hari ini kita ada karnaval, maskot-maskot para peserta yang akan berkeliling ke semua area, terus mereka juga ada performance dan membagikan produk, terus bisa interaksi langsung dengan pengunjung. Kalau misalkan sahabat Sonora nggak sempat datang hari ini untuk melihat karnavalnya, bisa datang di hari Selasa karena kita ada setiap hari Selasa dan Kamis. Lalu keseruan yang lain pastinya panggung utama juga hari ini akan ada penampilan daripada Rizky Febian. Di kedepannya masih ada line up artis sampai dengan penutupan. Terus yang seru lagi pastinya kalau saya lihat di sini, pengunjung itu sangat antusias ya, walaupun kita masih ada 10 hari lagi belanja, makan, gitu.
0: Iya, ramai banget, seru banget ya, Bu. Bu, ada tips gak sih, Bu, untuk sahabat Sonora biar bisa nonton konser dengan santai dan bisa bawa anak-anak juga, Bu Liana?
1: Ya, kalau misalkan pengen banget nonton konser nih, tapi tidak memungkinkan ya untuk berdiri festival. Nah, sahabat Sonora bisa ke food court, ke area namanya itu adalah food market. Itu adanya di area open space. Nah, di sana sahabat Sonora bisa cari ada loketnya, nanti tinggal reservasi aja. Kalian itu bisa pilih mau buat buat berdua, buat berempat atau berlima. Nah, itu sudah termasuk dengan makan dan kalian sudah bisa nonton konser langsung dari lantai duanya. Dan itu kelihatan jelas dan tempatnya pun itu sangat terbatas.
0: Oke, lebih baik, lebih santai, lebih nyaman ya, Bu Liana. Bu, boleh di-spill nggak spot-spot terbaik untuk foto-foto di Jakarta Fair Kemayoran itu di mana aja sih, Bu?
1: Nah, kalau misalkan sahabat Sonora nonton konser, bisa foto dengan background panggung utama kita, itu bagus banget. Terus di area open space juga, stand-stand kita itu temanya setiap tahun berubah dan sangat tematik. Itu juga bisa menjadi salah satu spot foto yang sangat menarik untuk sosial media kita. Kemudian spot foto yang sangat juga menarik adalah stand-stand yang ada di sini. Biasanya mereka punya foto booth sendiri dengan konsep yang berbeda-beda. Ada yang konsepnya Wonderland, kemudian ada yang konsepnya yang bisa bergerak 360 gitu ya. Jadi itu sangat banyak sih spot foto yang menarik. Kalau misalkan pengen angle-nya kayak lampion-lampion, lampu-lampu cantik, kalian bisa ke area Gambir juga.
0: Oke, jadi Instagram story nggak akan kehabisan konten ya, Bu ya, seperti itu. Bu, boleh sekali lagi diinfo untuk sahabat-sahabat Sonora, jam buka Jakarta Fair serta sampai berlangsung akan kapan, boleh diingetin lagi nggak, Bu? Silakan.
1: Ya, sahabat Sonora, kalau misalkan hari ini nggak sempat datang, kita untuk weekdays jam bukanya dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Sabtu dan Minggu itu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kita itu masih akan berlangsung sampai 12 Juli. Tinggal 10 hari lagi, sebentar lagi Jakarta Fair akan berakhir. Jadi cepetan datang.
0: Cepetan datang ya, pokoknya di G-Expo Kemayoran Jakarta. Ibu Liana, terima kasih banyak. Dan kita mengajak sahabat-sahabat Sonora untuk juga follow sosial media Jakarta Fair. Di mana aja, Ibu, akunnya boleh dijelaskan lagi?
1: Untuk sosmed kita itu ada di TikTok dan Instagram, sama nama akunnya adalah @jakartafairid. Dan kalau sahabat Sonora pengen beli tiket secara online, bisa ke www.jakartafair.co.id. Dan untuk promo bundling hemat sekeluarga itu justru adanya hanya ada di online.
0: Oke, ini silakan bisa dimanfaatkan ya. Baik, Bu Liana, terima kasih banyak untuk waktunya dan sukses untuk Jakarta Fair Kemayoran yang ini tinggal sisa 10 hari lagi ya, Bu ya. Selamat sore, Bu Liana.
1: Betul. Terima kasih.
0: Iya, demikian sahabat Sonora bincang-bincang kita. Jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk bisa datang menikmati keseruan Jakarta Fair Kemayoran 2026. Sahabat Sonora, 10 hari lagi sampai dengan 12 Juli nanti akan berlangsung. Ajak teman, keluarga, sahabat untuk menikmati event tahunan ini yang hanya ada di Jakarta Fair Kemayoran 2026 tentu saja. You're about to listen to Throwback Hits. Uptown Girl dari Billy Joel.
2: Uptown Girl adalah lagu dari penyanyi Amerika Serikat Billy Joel yang dirilis sebagai single tanggal 29 September 1983 dari album An Innocent Man. Lagu ini mencapai posisi 3 di tangga lagu Billboard dan posisi 1 di UK Singles Chart.

0: Big Hits, only on Sonora FM Jakarta.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Timnas Amerika Serikat memastikan diri meraih tiket babak 16 besar Piala Dunia 2026 meski menyelesaikan laga kontra Bosnia Herzegovina dengan 10 pemain. Hasil Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina berakhir 2-0. Laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 itu berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena pada Kamis 2 Juli 2026 sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana laga Portugal melawan Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan memiliki makna yang jauh melampaui sepak bola. Pertandingan yang digelar di Toronto, Kanada pada Kamis 2 Juli 2026 malam waktu setempat tersebut bertepatan dengan pergantian hari di Portugal menjadi 3 Juli, tepat satu tahun sejak meninggalnya penyerang Portugal Diogo Jota. Jota yang juga membela Liverpool meninggal dunia pada usia 28 tahun dalam kecelakaan mobil di wilayah barat laut Spanyol pada 3 Juli 2025. Pelatih Roberto Martinez bahkan memasukkan nama Jota sebagai anggota kehormatan skuad Portugal di Piala Dunia 2026.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonar FM News Radio Weekend Music, selamat sore sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda tentunya di Selekta Sonora edisi 2 Juli 2026. Bersama dengan saya Hans Christian akan melengkapi beragam informasi dan juga menemani dengan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Selamat sore juga untuk sahabat Sonora, berbagi informasi dari pintu masuk tol Sunter Kemayoran menuju arah tol Sediatmo padat merayap ya. Sementara arah sebaliknya terpantau ramai lancar, cuaca sore ini juga terpantau cerah. Semoga kepadatan sore ini segera terurai. Terima kasih untuk sahabat Sonora Ripka sudah berbagi informasinya bersama dengan kami. Tentunya juga buat Anda yang masih mau berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca, ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda, boleh langsung bergabung, berbagi informasinya bersama dengan kami, boleh via teks ataupun juga via voice note. Nanti akan kami sampaikan kembali ke sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara di sore hari ini. Boleh kirimkannya ke nomor 0812-122-9200. Tapi yang jelas kita buka dulu dengan beberapa lagu berikut ini. Sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Di antaranya ada lagu dari Andin dengan Gemintang.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya kalau Anda mau tahu lebih banyak produk-produk, fitur-fitur dari Broko, ini boleh langsung aja ya mampir ke website resminya mereka di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Terima kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Ya sahabat semua, kita kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Kuningan sampai dengan Tomang dan menjelang Simpang Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Senayan ke Cawang juga terpantau padat merayap. Bergeser ke ruas tol Sediatmoto Bandara, secara umum terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, imbas dari perbaikan jalan di kilometer 25300 dan di kilometer 19500. Sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Kebon Jeruk. Ruas tol Jor E dari Jatiwarna arah Cikunir padat dikarenakan ada kendaraan tronton yang mengalami gangguan kopling di kilometer 4400. Sementara untuk ruas tol HK tol Jor S dari Kampung Rambutan sampai dengan Ulu Jami dan juga sebaliknya terpantau padat. Ruas tol Jagorawi arah Bogor terpantau ramai lancar, sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cimanggis sampai kilometer 17 imbas dari volume lalu lintas. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Karawang Barat sampai kilometer 48800 dikarenakan ada kecelakaan tabrak beruntun. Sebaliknya arah Jakarta padat di Bekasi Timur kilometer 15 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.
0: Sonora FM News Traffic.

Standar FM News Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu lainnya. Selamat malam juga untuk Anda di nomor 0050. Terima kasih untuk pertanyaannya, nanti kami bantu jawab ya dari teman-teman di Pusat Informasi Sonora. Ibu Riza juga selamat malam. Terima kasih sudah kembali menyapa. Cuaca Rawalumbu masih cerah katanya ya. Ada Ibu Liliani juga dari Jakarta Barat. Salam sehat selalu dan juga selamat santap malam. Absen saya jadi malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Tentunya Han juga masih punya beragam lagu-lagu lain yang akan menemani Anda. Kali ini hadir dari Agnes Monica dengan Cerah.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart. One Smart Ecosystem.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Penasaran gak sih secanggih apa teknologi dari Broko Smart yang tentunya selain menambah estetika di rumah juga mempermudah kehidupan Anda? Diboleh nih sahabat Sonora langsung aja mampir ya ke websitenya mereka di brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and News.

0: Sonar FM Little Weekend Music masih menemani Anda di malam hari ini. Han sampaikan untuk sahabat-sahabat Sonora ya, perkiraan cuaca di esok hari, terutama di DKI Jakarta, sahabat Sonora, di mana BMKG memperkirakan cuaca besok di Provinsi DKI Jakarta, seluruh wilayahnya akan terpantau cerah. Sementara kalau kita bergeser ke sekitaran Jawa Barat, ini Bandung diperkirakan akan hujan ringan, Bogor diperkirakan akan cerah, dan juga Cianjur serta Garut diperkirakan akan berawan.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM di Sonora Weekend Music masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih bersama dengan Anda, saya Hans Christian, menemani dengan pilihan lagu-lagu lainnya. Apa kabarnya buat sahabat-sahabat Sonora yang masih di jalan nih di malam hari ini? Boleh sambil berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda ya, bersama dengan Hans di 0812-1229-200. Buat juga menyemangati perjalanan Anda di malam hari ini, Hans sudah siapkan ada dua lagu dari Westlife dengan Queen of My Heart. Tapi sebelumnya kita akan nikmati dulu, ini dia satu lagu dari dalam negeri, ada Andre Dog Backbone dengan Hitamku.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Iya sahabat Sonora, buat Anda yang penasaran katalog lebih lengkap dari Broko Smart dan teknologi-teknologi mereka seperti apa, langsung aja mampir ke website mereka di brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: Sonar FM News Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini ya, tentunya bersama dengan saya Hans Christian. Buat sahabat-sahabat Sonora juga yang lagi di jalan, bagaimana nih perjalanan Anda di malam hari ini pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya Hans kembali mau menyapa-nyapa nih untuk Anda yang lagi bergabung di WhatsApp-nya Radio Sonora Jakarta. Selamat malam buat Ibu Oriza. Ini apa kabarnya malam hari ini? Terima kasih masih bergabung ya hingga malam hari ini. Dan juga selain itu juga sahabat-sahabat Sonora lainnya, juga kita update informasi lalu lintas terkini untuk sahabat-sahabat Sonora. Ada rekan Jeremiah ya yang berbagi informasi dari Jalan Dr. Satrio menuju ke arah Kota Kasablanka, dan juga Tebet ini terpantau padat merayap mulai dari underpass Kuningan, dan untuk arah sebaliknya juga tergolong lancar. Terima kasih untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Informasi-informasi dari Anda juga masih kami nantikan, tentunya tetap bersama dengan kami di Selekta Sonora.
1: Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwi, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonar FM with Traffic and Music, satu lagu dari Shania Twain from This Moment, membawa kita ke penghujung acara Selekta Sonora di edisi 2 Juli 2026. Dan nanti juga Hans masih akan terus menemani Anda di malam hari nanti ya, di MKM pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam, sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda 20 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Tentunya menyapa kembali di program AMKM. Anda meminta kami memutar. Di mana 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh mulai kirimkan, boleh via teks atau juga via voice note ya di nomor 0812-122-9200. Mana-mana para sahabat Sonora yang masih beraktivitas di malam hari ini, Hans sudah punya satu lagu yang akan menemani Anda di malam hari ini. Untuk jika yang lagi di jalan, mungkin buat sahabat-sahabat Sonora yang masih nyetir, masih boleh kalau mau bagi-bagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda seperti apa di nomor yang sama 0812-122-9200. Tapi yang jelas untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, Hans sudah siapkan ada satu lagu dari One Republic, This Is Apologize.

Sonar FM News Traffic and Music masih menemani Anda tentunya di malam hari ini di MKM Malam ya. Kita akan ke satu lagu permintaan dari Bu Liliani dulu yang ada di Jalan Duri Kepa di Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Mengirimkan salam untuk Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Sylvia Nur, Oriza. Selamat beristirahat, semoga tetap sehat semuanya dan juga bahagia selalu. Lagu pilihannya adalah Adele dengan Send My Love. Ya, lagunya sudah Hans siapkan. Buat Hans juga terima kasih. Salam sehat dan juga tetap semangat sukses selalu. Terima kasih Ibu Liliani pilihan lagunya. Hans sudah siapkan untuk bisa menemani sahabat Sonora ataupun juga untuk para pendengar yang lagi di streaming ya di www.sonora.co.id. Satu lagu dari Adele dengan judul Send My Love.

Yes, there is Taylor Swift dengan Red. Sahabat Sonora baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Satu lagu permintaan dari Ibu Lucia. Selamat malam, Bu Lucia. Ini minta dibetarkan lagi Taylor Swift dengan Red ya. Terima kasihan. Sama-sama Bu Lucia, lagunya sudah terputar ya. Nanti juga menemani Anda di malam hari ini, kita akan dengarkan satu lagu dari Kane dengan Everybody Changing. Satu lagu pilihan dari Pinka. Selamat malam, Pinka, apa kabar? Lagunya mau dikirimkan buat semua sahabat Sonora dan juga Kohans yang lagi bertugas katanya di malam hari ini. Siap. Terima kasih sudah memilih lagunya. Dan juga buat sahabat-sahabat Sonora yang masih mau bergabung masih boleh 0812 122 9200.

Sonar FM di Traffic and Music Kane dengan Everybody Changing baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Dan juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di WhatsApp, selamat malam. Terima kasih pilihan-pilihan lagunya. Kali ini gilirannya untuk Farah Divla yang ada di Petojo. Katanya mau mendengarkan lagunya dari Avril Lavigne dengan When You're Gone. Dan satu lagunya dikirimkan buat ayah dan juga ibu yang lagi ada di rumah. Dan juga buat semua pendengar Sonora. Terima kasih juga buat Om Hans. Terima kasih. Lagunya ditunggu, nanti akan Hans putarkan. Nanti juga disusul dengan satu lagu lainnya. Ada Coldplay, A Sky Full of Stars. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Dari Pak John ya, selamat malam Pak John. Ini minta diputarkan lagunya Coldplay, Sky Full of Stars. Lagunya buat kru dan juga semua pendengar Sonora di malam hari ini. Siap Pak John, tapi lagunya boleh ya ditunggu dulu kurang lebih 4 menit setelah satu lagu dari Avril Lavigne berikut ini.

0: Sonora FM Nice Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda yang masih beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang ada di jalan. Sebelum kita lanjutkan nanti ke lagu-lagu berikutnya sahabat Sonora, nih Hans punya satu informasi dulu nih yang penting buat Anda, karena Anda sudah mulai bisa bersiap-siap nih sahabat Sonora. Ada yang namanya Jakarta X Beauty yang hadir kembali dan dijamin jauh lebih seru, karena mereka akan hadir dari tanggal 2, means hari ini ya, sampai tanggal 5 Juli 2026 di Jakarta International Convention Center atau JICC. Di acara ini Anda bisa belanja produk viral dari ratusan beauty brand favorit dengan promo diskon up to 80%. Ada juga flash sale hingga buy one get one. Gak cuma belanja aja sahabat Sonora, Anda juga bisa ikutan talk show seru bareng dengan influencer top, nonton penampilan dari It Gitaf, ada juga GAC, sampai menangin hadiah emas hingga motor buat top spender. Seru banget kan sahabat Sonora? So, what are you waiting for? Yuk beli tiketnya sekarang juga di Female Daily Studio. Kalau butuh informasi lebih lengkap, langsung follow ke Instagram @official_dxbeauty. Celebrate beauty in wholeness. Acara ini didukung oleh Sonora FM 92 Jakarta.
1: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.

0: Sonar FM The Traffic and Music, satu lagu One Direction dengan I Change baru saja menemani Anda ya. Satu lagu pilihan dari Ibu Sylvia yang sudah mengirimkan voice note juga di malam hari ini. Selamat malam Ibu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari One Direction, Night Change, untuk kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Bu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, grup BMP, Asti, Suprianus, Nova, Sam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Kepuasan dirasakan oleh orang yang bisa merasa puas terhadap dirinya sendiri. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: God bless you, terima kasih Bu Sylvia. Lagunya sudah Hans putarkan ya. Ada Naufal juga malam hari ini sudah bergabung, selamat malam.
2: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Naufal dari Keramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Maroon 5 yang berjudul Won't Go Home Without You. Lagu buat sahabat Sonora semuanya dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya akan dimasukkan dalam playlist ya. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ibu Sri juga yang ada di Petojo. Katanya pengen diputarkan lagunya Blinding Lights dari The Weeknd. Dan juga lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Dan buat Bang Hans beserta kru, selamat bekerja sampai dengan tuntas. Terima kasih. Lagunya sudah Hans siapkan, tapi ditunggu dulu ya. Akan Hans putarkan setelah satu lagu dari Maroon 5, Won't Go Home Without You.

0: Sonar FM dan Trafikan Music masih menemani Anda di malam hari ini. Makin malam makin seru tentunya ya. Apalagi Hans dan juga dua orang lainnya lagi nemenin juga live di TikTok Radio Sonora Jakarta. Seru banget ya. Karena di studio Hans gak sendirian, sahabat-sahabat Sonora. Ada siapa nih sebelah kiri?
1: Ada Deta.
0: Oke, agak kenceng ya suaranya ya. Yeah. Sebelah kanan ada siapa nih?
2: Ada Abel, halo semuanya.
0: Oke, jadi yang penasaran di studio ngapain aja, boleh langsung mampir ya ke TikToknya radio.sonorafmjakarta. Tapi sebelum kita lanjut nih, nanti kita akan putarkan lagunya Asti yang pengen diputarkan, lagunya David Guetta dengan Without You. Ini salamnya katanya buat Kohans, Deta dan juga Abel katanya ya. Dan juga dengan ucapan selamat bekerja sampai selesai. God bless you. Nuhun kok, sama-sama. Terima kasih Asti. Tapi sebelum kita ke lagunya Asti, ada satu informasi dulu nih buat Anda yang wajib disimak informasi dari Sonora Academy.
3: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonar FM dan Sonar FM Music. Baru saja tadi Anda dengarkan satu lagu dari Calvin Harris ya, dengan One Kiss, menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu permintaan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam, terima kasih sudah kembali menyapa. Ini lama loh ya, tidak absen di MKM. Lagunya dikirimkan untuk Hans dan juga seluruh kru sonora yang lagi bertugas di malam hari ini. Terima kasih banyak, lagunya sudah Hans putarkan. Kita juga akan sambung dengan satu lagu permintaan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat, yang katanya minta lagunya ulang tahun ya untuk Pak Guntur di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Dan juga ini dengan ucapan selamat ulang tahun, semoga bahagia bersama keluarga tercinta untuk Ibu Liliani dan lain-lain juga. Salam sehat selalu ya untuk yang bacakan. Terima kasih, terima kasih buat Pak Edi Sutopo. Tentunya kita juga dari Radio Sonora mengucapin selamat ulang tahun. Emang kurang briefing gitu ya. Agak telat masuknya. Selamat ulang tahun buat Pak Guntur ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, di umur yang baru juga semakin ditambahkan rezekinya. Amin. Satu lagu akan spesial nih Hans putarkan untuk Pak Guntur. This is Katy Perry dengan Birthday.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM di Traffic and Music. Makin malam makin rame kelihatannya di live TikToknya Radio Sonora Jakarta. Banyak yang gabung-gabung, banyak yang komen-komen juga di malam hari ini. Terima kasih yang masih bergabung di live TikTok malam hari ini ya. Yang masih bergabung di WhatsApp juga selamat malam. Ini masih akan terus Hans putarkan lagu-lagu permintaan dari Anda. Kali ini kita mau sapa dulu ada salah satu sahabat Sonora yang sudah bergabung via voice note ya. Ada Becky. Selamat malam Becky.
1: Selamat malam Mas Hans. Gimana kabar? Baiklah hari ini ya. Semangat dong ya. Oke deh, saya mau pesan lagu dong. Penyanyinya Atmes, judulnya Aku Mau Dia. Atau enggak Roni Parulian, judulnya apa aja deh. Terserah Mas Hans ya. Oke, terima kasih banyak. Hatur nuhun ya, Mas Hans. Oh ya, Mas Hans, aku tuh pengen banget deh sama itu Puyung Hai. Kan waktu itu ada tuh ya, yang jualan Ci tuh di belakang Horizon. Dua minggu yang lalu udah tutup. Ternyata udah lama katanya. Saya bingung kalau di Bandung. Kalau di Jakarta aku biasa itu di Setiabudi, di Karbela itu dekat Universitas Perbanas ya. Dulu kita kan pernah tinggal di situ. Wah, situ biasanya tuh enak tuh Puyung Hainya si Enci tuh. Oh, pada suka, pelanggannya juga banyak. Apalagi ini Pintaro. Makan apa aja dinikmatin aja lah ya. Yang penting rajin olahraga. Pasti badannya lempeng lurus gitu. Maksudnya gak gemuk-gemuk acan. Oke deh, sehat selalu ya. Sampai nanti, semangat ya Mas Hans ja.
0: Ngomongin Puyung Hai malam-malam jadi pengen makan gak sih sahabat Sonora ya? Nikmat banget memang kalau ngomongin soal makanan malam-malam ya. Tapi kalau ngomongin soal Puyung Hai di Bandung, rekomendasi Hans adalah cobain di depannya Gor Pajajaran. Jadi masuk dulu ke kompleksnya Gor Pajajaran, tuh banyak tuh ada PKL-PKL yang jualan di sana. Cari ada namanya Chinese Food Anen. Itu Puyung Hai-nya enak, sapo tahunya juga enak. Boleh dicoba tuh warga-warga Bandung ya. Lagunya juga sudah Hans siapkan, Roni Parulian yang fiturin dengan Raisa dengan judul Tetap Bukan Kamu, nanti akan menemani sahabat Sonora ya. Selain dari Becky, juga kita akan sapa ada Ibu Oriza juga sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Ibu Oriza.
2: AM KN malam. Selamat melanjutkan

0: Kan siarannya Hans, tolong diutarakan lagu dari Clean Bandit, Simfoni atau Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Titip salam buat Butin, Bu Nur, Bu Liliani, Bu Foni, Bu Fanda, Bu Sylvia, Bu Sansan, Bu Cindy, Bu Rianti, Bu Sri Diputojo, Yulia P, Edi Sutopo, Riani Sutopo, R. Becky Triksi, Ani Keniki, Pinka, Alika, Buwati, Grup Buni-Buni, Nova, Philip, Sipianus, Mama Doli, Widodo Sibarani. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Han, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya. Nanti akan Han seputarkan setelah satu lagu dari Raisa featuring dengan Roni Parulian dengan judul Tetap Bukan Kamu. Tetaplah bersama dengan Hans di AMKM Malam.
2: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora FM Let's Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini. Kita sapa kembali ya. Satu lagu berikutnya pilihan dari Bu Nur. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Bu Nur di Pekalongan. Mau request lagu The Power of Love Celine Dion. Lagu ini untuk Bu Semila di Wira Desa Pekalongan, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yula Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih pilihan lagunya Ibu Nur di Pekalongan. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Ada Ibu Rianti juga sudah menyapa. Selamat malam.
2: MKM malam. Selamat malam Bung Hans. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Arisa Latifa, Ibu Panda, Ibu Poni, Bu Silvia, Bu Sri Petojo, Bu Tin, Bu Riani Setopo, Fedi Setopo, Bu Yulia P, Nopal, Pak Widodo Sebarani, Mama Doli, Pak Philip, dan semua pendengar Sonora. Ucapannya, selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Buat Bung Hans, selamat bertugas. Cuaca di Gunung Putri cerah. Makasih.
0: Terima kasih, lagunya sudah Hans siapkan ya, dari Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Nanti akan menemani Anda. Dua lagu ini, Celine Dion and Diana Ross, akan hadir tentunya hanya di MKM Malam.

Sonar FM di Traffic and Music baru saja menemani Anda. Satu lagu dari Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me baru saja menemani Anda di malam hari ini. Next song, Hans punya satu lagu yang akan diputarkan. Ada satu lagu dari Michael Learns to Rock ya, dengan judul Take Me to Your Heart. Satu lagu pilihan dari Pak Sugeng Haryono di Gunung Putri, Bogor. Salam-salamnya buat Mas Hans saja. Selamat bertugas dan juga sehat selalu.

0: Ibu.
1: Satu lagu dari NMAS dengan Hanya Rindu baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini ya. Satu lagu permintaan dari Ronald di Purwokerto, Jawa Tengah. Lagunya sudah Hans putarkan untuk Anda, sahabat Sonora. Ada informasi juga dari sahabat Sonora Wanda. Ini katanya ada laka lantas di Tol Suyoto arah Sediatmo kali ya maksudnya ya. Di Tol Sediatmo arah bandara di kilometer 20 ada tabrakan beruntun dan juga sudah ada petugas Jasa Marga dan juga PJR lalu lintas Tol agak tersendat. Terima kasih sahabat Sonora Wanda sudah berbagi informasinya di malam hari ini. Nanti juga kami bantu teruskan ke teman-teman di Pusat Informasi Sonora terkait dengan laporan dari Anda ya. Masih akan kita dengarkan kembali sahabat Sonora satu lagu berikutnya yang akan menemani Anda. Ada Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, malam hari ini juga sudah bergabung bersama dengan Hans di line WhatsApp ya, 081212 9200. Ada Pak Bonar yang menyapa dari mana nih? Gak disebutkan ya. Ini katanya selamat bertugas untuk Bung Hans. Saya ikut monitor saja dari Pak Bonar. Terima kasih Pak Bonar sudah bergabung di malam hari ini. Satu lagu berikutnya sudah Hans siapkan. This is Steps dengan Dancing Queen.

Sonar FM dan Traffic & Music, satu lagu Dancing Queen ini membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini, edisi 2 Juli 2026. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda, sahabat-sahabat Sonar yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih juga buat Aning sudah kirim-kirim lagu request. Mohon maaf buat Aning, lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Anda akan ditemani dengan playlist Rest and Relax, tepatnya pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Sonora Jakarta di malam hari ini. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini mengakhiri kebersamaan kita di MKM Malam edisi 2 Juli 2026. Ada satu lagu dari Lala Huta yang akan menemani Anda, kisah romantis. Have a great night, sahabat Sonora. Bye-bye.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for Oldies Music, only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora FM.
1: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
2: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: Anda di sore hari ini. Semoga semuanya berjalan.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
3: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Tuh loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari, update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, Sonora Pagi kembali hadir di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Senang sekali saya Yudi Samadi hadir kembali menjumpai sahabat-sahabat semuanya. Semoga semua sehat ya, sehat, bahagia, dan happy. Dan yang pasti Sonora Pagi hadir untuk menjumpai Anda selama beberapa jam ke depan dengan berbagai informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Gimana cuaca di tempat Anda pagi ini, sahabat Sonora? Masih sejuk nih di Palmerah dan sekitarnya, masih gelap juga. BMKG sendiri memprediksi cuaca di Provinsi Jakarta seluruh wilayahnya akan cerah sepanjang hari ini. Jawa Barat, Bandung ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, sementara Bogor cerah, Cianjur dan Garut berawan. Untuk Jawa Tengah sendiri juga seluruhnya, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah termasuk Semarang akan cuacanya cerah sepanjang hari ini. Untuk Jawa Timur, Surabaya cerah, Sidoarjo dan Malang juga cerah. Sementara Bali, Kota Denpasar cerah berawan. Tabanan ada potensi turun hujan ringan. Sementara di Sulawesi Utara, Manado cerah. Bolaang, Mongondo diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dan seperti apa persisnya cuaca di tempat Anda, boleh absen sambil berbagi semangat ya di Jumat pagi ini. Silakan Anda boleh WhatsApp pagi ini di 0812 122 9200.

0: Morning Inspiration.
1: Sahabat Sonora, pernahkah kita berpikir seberapa jauh sepasang tangan kita bisa membawa perubahan? Di tepi sungai Brahmaputra di India yang gersang dan melepuh, seorang pria bernama Jadhav Payeng menghabiskan lebih dari 40 tahun hidupnya hanya untuk satu hal sederhana, yakni menanam benih. Setiap hari, di bawah terik matahari, dari kedua tangannya, ia menyelipkan satu demi satu biji tanaman ke dalam tanah yang tandus. Tidak ada sorot kamera yang merekamnya. Tidak ada pula pujian yang menghampirinya. Hanya ada kesetiaan yang berjalan beriringan dengan waktu. Hari demi hari berlalu, dekade berganti, dan hari ini kegigihan sunyi itu telah menjelma menjadi sebuah hutan rimbun seluas ratusan hektar. Tanah yang dulunya mati kini menjadi rumah bagi kawanan gajah, harimau, dan kehidupan yang telah lama hilang. Jadhav Payeng membuktikan bahwa sebuah mahakarya tidak selalu lahir dari rencana yang megah, melainkan dari tindakan kecil yang dirawat dengan konsistensi yang mutlak. Sahabat Sonora, seringkali kita menunda berbuat baik karena merasa apa yang kita miliki terlalu kecil. Kita menunggu menjadi besar untuk bisa memberi arti. Namun dari Jadhav Payeng kita diingatkan bahwa sebuah hutan yang megah pun selalu diawali dari satu benih yang berani tumbuh dalam sepi. Perubahan besar tidak selalu lahir dari ledakan yang bising. Seringkali perubahan tumbuh subur dari ketekunan di dalam keheningan, dari sepasang tangan yang terus bekerja saat tidak ada satu orang pun yang melihat.

Ya, sahabat Sonora, Piala Dunia terus berlangsung hingga 20 Juli 2020, 20 Juli ya 2026 datang. Masih tersisa beberapa hari lagi, 17 hari lagi ya, sampai nanti laga final. Sekarang sedang memasuki babak 16 besar dengan pertandingan-pertandingan antara tim-tim yang ada yang dijagokan dari awal, ada yang diunggulkan, tapi ada juga yang seperti menjadi kuda hitam ya. Dan Spanyol ini salah satu tim yang kemudian diunggulkan, difavoritkan oleh banyak kalangan menjadi juara di Piala Dunia kali ini, sahabat Sonora. Ini juga sudah menyelesaikan pertandingannya dengan Austria. Mikel Oyarzabal membuat persaingan sepatu emas atau top skor Piala Dunia 2026 mengetat usai mencetak 2 gol pada babak 32 besar. Pemain berusia 29 tahun tersebut ya, ini mencetak 2 gol saat Spanyol menang 3-0 atas Austria di Stadion Los Angeles dini hari tadi, beberapa jam yang lalu. Dengan 2 gol ke gawang Austria tersebut, Oyarzabal total membukukan 4 gol. Torehan golnya sama dengan Vinicius Junior, Ousmane Dembele, dan Ismail Sarr. Artinya, Oyarzabal berpeluang mengejar para pemain dalam daftar top skor sementara. Sementara Lionel Messi dan Kylian Mbappe 6 gol, dan Harry Kane serta Erling Haaland dengan 5 gol. Jadi cukup ketat ya persaingan untuk top skor kali ini. Bagi Oyarzabal, 2 gol ini sekaligus membuatnya menjadi pemain tersubur Spanyol pada tahun 2026. Sejauh ini Oyarzabal melesatkan 7 gol dari 6 pertandingan. Terlepas dari itu, Messi berpotensi melesat dalam daftar gol, dalam daftar top skor Piala Dunia kali ini. Pasalnya Argentina belum tampil pada babak 32 besar seperti top skor lainnya, sahabat Sonora. Messi baru akan tampil dalam laga Argentina kontra Cabo Verde pada Jumat atau Sabtu pagi ya. Ada potensi Messi kembali mencetak gol dalam pertandingan ini. Selain itu, Mbappe, Kane, Haaland, Oyarzabal, Vinicius, dan Dembele juga punya kans menambah pundi-pundi golnya. Pasalnya mereka semua bisa tampil pada babak 16 besar. Nah, siapakah yang nantinya akan meraih sepatu emas pada ajang pesta bola kali ini, sahabat Sonora? Yang pasti saat ini masih terlalu dini ya untuk menyebutkan nama, sebab persaingan masih terbilang sangat ketat dan masih jauh, baru 32 besar, 16 besar begitu ya, sampai nanti menjelang final. Tentu saja perjalanan mereka juga dipengaruhi oleh bagaimana tim-timnya ini bisa memberikan performance terbaik sampai melaju ke babak-babak puncak ya, 8 besar, kemudian juga perempat final, semifinal, sampai final nanti. Kalau menurut Anda, kira-kira siapa nih, sahabat Sonora?

0: Morning Inspiration.
1: Ada seorang petani yang hidupnya begitu sederhana. Ia hidup di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya adalah Sadiman. Warga lebih mengenalinya sebagai Mbah Sadiman. Mbah Sadiman lahir pada 1952, tumbuh dari keluarga petani biasa. Pendidikan formalnya tidak tinggi. Sehari-hari ia bekerja menggembala ternak dan menggarap ladang di perbukitan kapur yang tandus. Rumahnya pun hanya berukuran 9 x 6 meter dan beralaskan tanah. Dahulu, di bukit-bukit sekitar desa yang ia tinggali, masih ada banyak pohon besar. Air tidak sulit untuk dicari. Tapi seiring dengan waktu, banyak pohon ditebang. Hutan perlahan menghilang. Tanah menjadi kering, dan mata air yang dulu menghidupi warga satu persatu menghilang. Ketika musim kemarau datang, warga pun harus berjalan jauh untuk bisa mendapatkan air. Melihat hal itu, sekitar tahun 1996, Mbah Sadiman mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar aneh. Ia mulai menanam pohon beringin di bukit yang gundul. Bukan satu dua pohon, tetapi ribuan. Jenis yang ia pilih kebanyakan beringin dan fikus, karena akarnya kuat menahan air di dalam tanah. Perjuangannya tidak mudah. Orang-orang sempat meremehkannya. Orang-orang bahkan menganggapnya gila, karena ia menukarkan kambing-kambingnya untuk bibit-bibit pohon beringin yang ia tanam. Namun, Mbah Sadiman tidak menghiraukan cibiran orang. Ia terus menanam, sedikit demi sedikit, dan tahun demi tahun, hingga lebih dari 20 tahun berlalu, bukit yang dulu tandus perlahan berubah menjadi hijau. Akar-akar pohon mulai menahan air hujan di dalam tanah. Dan perlahan, sesuatu yang lama hilang mulai hadir kembali. Mata air muncul lagi. Beberapa sumber air di kawasan itu kembali mengalir, dimanfaatkan oleh warga desa di sekitarnya. Atas kegigihannya itulah, Mbah Sadiman kemudian menerima berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru pada 2016, penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Padahal semuanya bermula dari seorang petani desa yang hanya membawa bibit pohon dan keyakinan sederhana. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir perubahan besar hanya bisa dilakukan oleh orang besar dengan modal yang banyak. Namun, Mbah Sadiman memberikan kita pelajaran bahwa masa depan yang cerah tercipta dari diri kita sendiri yang berani memulai hari ini, meski hasilnya baru akan dituai di kemudian hari.

Sonora FM 92 Jakarta, You Are Everything, Vanessa Williams. Sahabat Sonora, 32 menit lepas dari pukul 5 di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang akan berkendara, sudah melaju barangkali di Jumat pagi ini, hati-hati dimanapun Anda sekarang sedang melaju ya. Yang pasti dicek kembali untuk Anda ya, remind kalau hari ini tanggal ganjil, hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap di Jakarta atau mungkin di kota-kota lain juga ada. Dan untuk kontraflow untuk beberapa ruas tol juga rencananya diberlakukan di beberapa titik ya. Di ruas tol Jagorawi yang pertama Cimanggis kilometer 17200 hingga Cipayung kilometer 8800 kontraflow berlaku. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dan juga di ruas tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan. Ada informasi kecelakaan disampaikan teman-teman Jasa Marga untuk tol Jagorawi. Cipayung, ini kecelakaannya, oh di Jakarta Tangerang, tol Janger sahabat Sonora. Karang Tengah kilometer 11200 arah Tomang. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan truk yang terbalik di lajur 1. Sedang dalam proses penanganan petugas. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah nyetir dari beberapa jam yang lalu, mungkin dari jam 1, jam 2 pagi sampai saat ini Anda butuh istirahat, sudah mulai terasa kantuknya begitu ya, jangan dipaksakan. Sebaiknya Anda cari jeda dulu, cari tempat untuk istirahat, cari rest area. Kemudian silakan menepi dulu, istirahat dulu untuk mengembalikan kebugaran atau kewaspadaan ya. Istirahat selama setengah jam barangkali sambil menikmati sarapan atau kopi supaya lebih melek lagi, dan silakan Anda boleh lanjutkan perjalanan ketika sudah merasa lebih bugar, lebih fit begitu ya. Kalau tidak ada co-driver yang menggantikan Anda nyetir sahabat Sonora, jangan dipaksakan. Sebetulnya ngantuk atau sudah mulai capek itu alarm bahwa kita harus istirahat. Cari jeda untuk istirahat sahabat Sonora. Hati-hati sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang tengah berkendara dimanapun Anda sedang berada, sedang melaju. Ibu Nur dari Pekalongan update cuacanya, nampak cerah nih sepertinya katanya ya. Selamat hari Jumat, salam sehat dan bahagia selalu untuk sahabat-sahabat Sonora. Ada Mbak Pinka, apa kabar di Petukangan Utara? Pagi ini sudah hadir dengan penuh semangat. Salam Jumat pagi, selamat bertugas ya. Ada Mbak Wati, apa kabar Mbak Wati? Ya, semoga sehat semuanya ya. Abis subuhan, lagi siap-siap jalan sehat Taman Duri cari udara pagi. Salam untuk semua sahabat dan kru Sonora yang sedang bertugas pagi ini. Salam sehat selalu. Semangat hari Jumat. Semoga hari ini yang berkah untuk kita semua. Amin. Kemudian juga tadi ada pertanyaan dari siapa nih Bapak. Selamat pagi Min. Minta info dong tol ke arah Cikampek macet kenapa ya? Boleh, nanti kita akan cari tahu update ya. Bu Vera selamat pagi, Bu Aneke selamat pagi, Pak Rudi juga selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa dan berbagi semangat pagi ini. Ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek, kenapa macet? Nah, sahabat-sahabat yang barangkali melintas di ruas jalan tersebut, boleh silakan berbagi info. Kalau dari Jasa Marga ini disampaikan, kemacetan ini terpantau dari Karawang Barat kilometer 48 sampai keluar Karawang Barat, arah Cikampek. Dampak kendaraan truk trailer gangguan di lajur kiri. Sementara Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang relatif lancar pagi ini. Kemudian di tol Jakarta Tangerang tadi, informasi kecelakaan tadi, tol layang MBZ terpantau lancar di kedua arahnya. Baik, kita akan update lagi informasi-informasi yang lainnya. Pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Good Times, Eddie Brickell. Semoga pagi ini juga menjadi waktu yang baik ya, momen yang baik untuk Anda, sahabat saudara, memulai hari dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme. Meskipun ini informasi yang diberitakan ya, cukup viral juga ketika ada rilis yang menarik untuk dicermati bersama, data dari Kementerian Kesehatan, laman satu data Kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan maksud saya. Ada angka PHK yang membuat kita harus cukup prihatin ya. Ternyata dalam periode Januari sampai Mei 2026 ada puluhan ribu PHK terjadi di Indonesia. Ini kalau melansir dari laman Kemnaker tersebut, ada 23.470 pekerja di Indonesia yang terdampak PHK. Ada 3 provinsi yang catatan angka PHK-nya menjadi yang tertinggi. Pertama adalah Jawa Barat dengan 5.044 pekerja terkena PHK. Kemudian provinsi kedua adalah Banten, 2.596 pekerja. Dan yang ketiga adalah Jawa Timur, 2.332 pekerja. Tentu harus dimitigasi nih supaya angka ini tidak bertambah di semester kedua tahun 2026 ini, sahabat Sonora. Nah, kira-kira menurut Anda, untuk saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita yang terkena PHK ini, support seperti apa sih yang dibutuhkan? Ya, silakan Anda boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda. Pagi ini kita akan bahas ya di Sonora Pagi, apakah mereka, ya sudah pasti lapangan pekerjaan baru ya, supaya mereka juga punya pegangan baru untuk kehidupan mereka. Ya, we have to earn money, of course, for living ya, tentu saja harus ada pendapatan gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang prioritas kira-kira apa? Selain tentu saja lowongan pekerjaan baru, apakah perlu bantalan atau support atau bantuan sosial atau bantuan keuangan sementara, atau juga hal-hal lain seperti pembekalan, pemberian skill, atau juga keterampilan untuk berwirausaha atau apa ya, silakan kira-kira apa yang dibutuhkan nih untuk memberikan support kepada saudara-saudara kita yang terdampak karena mengalami pemutusan hubungan kerja ini, sahabat Sonora. Anda boleh bagikan pendapat dan komentar Anda pagi ini 0812-122-9200. Dari Bandung tadi ada Ibu Becky Natalia. Selamat pagi Ibu Becky, apa kabar? Semangat dan sehat selalu katanya. Saya lagi repot, next time deh komunikasi lagi. Hore, Spanyol menang. Iha. Nah, Spanyol ini memang unik ya. Banyak yang menjagokan dengan berbagai macam modalnya, termasuk juga dengan kalau Anda tanya ke ChatGPT, beberapa platform tuh mengatakan Spanyol. Kalau ChatGPT kan itu kan robot ya, dia prediksi itu berdasarkan data-data statistik yang dimiliki oleh Spanyol menjadi modal sehingga dia ada potensi atau peluang menjadi juara. Nih, kemudian ada Pak Sumarwan Suharto, Pak Haryanto Jaya. Ada juga tadi informasi ya di ruas tol Jakarta Tangerang, sekali lagi arah Tomang, sahabat Sonora, ini padat kalau Anda tengah melintas imbas dari kecelakaan di Karang Tengah kilometer 11200 yang melibatkan sebuah kendaraan truk terbalik di lajur 1. Selamat pagi juga untuk Pak Agus ya, sudah berbagi semangat pagi ini. Selamat mulai aktivitas Pak Agus ya, semoga hari ini diberikan kelancaran ya. Ada informasi menarik juga nih sahabat Sonora, kalau provinsi Jawa Barat akan berganti nama. Nah, kira-kira apa nama yang diusulkan? Informasinya sesaat lagi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Sementara itu saat ini sahabat Sonora akan berlangsung pertandingan antara Portugal dengan kaptennya Cristiano Ronaldo dengan Kroasia versus Kroasia, yang kali ini adalah pertandingan 32 besar, babak 32 besar Piala Dunia melawan Kroasia, bertempat di Stadion BMO Field di kota Toronto, Kanada. Saat ini kedua timnas personilnya sudah memasuki lapangan dan beberapa saat lagi akan dilakukan kick off-nya, sahabat Sonora. Iring-iringan pemain sudah memasuki area tengah lapangan untuk kemudian bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua timnas yang akan berlaga kali ini. Kroasia versus Portugal ya. Tentu saja pertandingan ini penting, yang akan menentukan siapakah yang akan pulang di babak 32 besar dan siapakah nanti akan lanjut lagi di babak 16 besar, sahabat Sonora. Cristiano Ronaldo ini salah satu bintang di laga kali ini. Kita akan terus pantau, sahabat Sonora. Sementara itu ada informasi menarik, kalau di Jawa Barat ini akan berganti nama. Ada kemungkinan, ada diusulkan untuk berganti nama. Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ke tahapan legislasi berikutnya. Keputusan krusial dalam rangka menjaga identitas ini akhirnya mendapat respons paling konkret dari parlemen daerah setelah disepakati dalam audiensi antara Komisi 1 DPRD Jawa Barat dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di ruang Komisi 1 Bandung ya, DPRD Jawa Barat. Dan beberapa fraksi sudah menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, seperti disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Jati. Dan juga Rahmat menjelaskan usulan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan, namun baru pada kesempatan ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap dan resmi menyampaikan sikap politiknya, dan semuanya menyatakan setuju. Secara langkah strategis, pasca persetujuan ini akan bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan putusan pimpinan dewan, kemudian akan digodok dengan panitia khusus yang atau dikaji melalui komisioner di internal Komisi 1. Rahmat menjelaskan, mengingatkan juga bahwa regulasi penyesuaian nama ini nantinya wajib mengantongi persetujuan akhir dari pemerintah pusat, sahabat Sonora. Menariknya, sorotan DPRD tidak hanya mandek pada nama provinsi, legislasi juga mendorong penguatan identitas lokal pada penamaan kawasan perumahan, tempat wisata, gedung hingga penomoran calon daerah otonomi baru agar tidak sekedar menggunakan arah mata angin, melainkan menyerap nama khas lokal, tidak barat, timur, selatan, utara, atau juga pusat misalnya ya, tapi juga menggunakan kearifan-kearifan lokal yang namanya berasal dari akar budaya setempat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Kementerian Haji dan Umroh melalui Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh mengingatkan penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk memberikan tanda pita merah pada bagasi rombongan jemaah umroh. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Muhammad Fauzin mengatakan pita merah tersebut bertujuan untuk memudahkan petugas bandara melakukan identifikasi dan pemilahan bagasi. Tanda tersebut digunakan sebagai penanda bahwa bagasi tersebut merupakan bagian dari bagasi rombongan umroh. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang mengeluarkan kebijakan penghapusan denda keterlambatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, mengatakan penghapusan denda ini menjadi akselerasi peningkatan pendapatan asli daerah APBD 2026. Pembebasan denda keterlambatan pembayaran PBB P2 atas tunggakan masa pajak tahun 2013-2024.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih kita lanjutkan. Sonora pagi, selamat pagi, pagi-pagi semuanya, semangat Jumat pagi ini, semoga dilancarkan segala sesuatunya. Selamat pagi sahabat Sonora, dari mana ini? Pak Dekulo Bagio. Lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terjadi kemacetan arah Cikampek sampai dengan pintu keluar Karawang Timur ataupun antrian kendaraan yang akan keluar ke kawasan industri Surya Cipta. Kemacetan ini sampai di kilometer 47 Karawang Barat. Untuk arah sebaliknya, Cikampek ke Jakarta ramai lancar ya. Ini pantauan lalu lintas pagi ini. Terima kasih. Ini juga menjawab ya, tadi ada sahabat yang menanyakan kemacetan lalu lintas di ruas tol Japek, terutama yang menuju ke arah Karawang dan sekitarnya. Terima kasih Pak D, kemudian Pak Inanto Wijaya. Pagi ini update dari Gading Serpong, lalu lintas yang menuju ke BSD dan ke arah Tol Jor ramai lancar. Hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah berawan. Lalu juga informasi lain ini disampaikan oleh sahabat. Oh, ada Pak Bonar, selamat pagi, salam hangat dari ujung timur Indonesia, Manokwari. Sport Center Unipa Amban Manokwari. Halo Pak Bonar, semangat ini sedang berolahraga nih. Sudah lebih terang di sana ya. Mungkin sekarang sudah jam 8 lebih 10 menit di sini, masih pagi, masih agak mendung. Jam 6 lebih 10 menit Pak Bonar. Semangat terus. Kemudian Pak Ignasi Susanto, kemudian juga ada Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Ada juga Ibu Liliani menyapa juga pagi hari ini. Semangat semuanya meskipun memang berbagai industri saat ini dibayang-bayangi ketidakpastian, tantangan ekonomi yang tidak mudah, tapi tetap semangat semuanya. Ini data dari Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan satu angka yang membuat kita prihatin. Ada 23.000 yang terdampak PHK sepanjang Januari sampai Mei 2026 nih sahabat Sonora. Persisnya adalah 23.470. Jawa Barat provinsi tertinggi yang mencatatkan PHK 5.044 pekerja, Banten 2.596 pekerja, dan Jawa Timur 2.332 pekerja. Kira-kira apa yang perlu dilakukan ya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak PHK ini? Yang prioritas mungkin diberikan support atau bantuan. Kalau menurut Pak Haryanto Jaya, tertibkan perpu, miskinkan koruptor, uangnya bisa menyejahterakan rakyat katanya ya. Dan yang tidak kalah penting adalah lowongan kerja baru, kemudian juga membekali mereka dengan keterampilan berwirausaha. Pak Sumarwan Soeharto, adanya jaminan keamanan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, juga adanya pengurangan pajak usaha karena

usaha itu dari bahan baku, tools, sudah pajak, masih dipajakin penghasilan. Itu memberatkan sekali. Diperparah tidak dibarengi dengan pelayanan yang baik. Jadi mungkin kalau hal-hal ini dibenahi, investor akan tertarik ya. Sehingga bisa menyediakan lapangan kerja baru atau juga bisa mengurangi resiko pemutusan hubungan kerja karena usaha tersebut atau pabrik tersebut pindah ke negara lain ya, sahabat Sonora. Ada Ibu Nur, pelatihan keterampilan wirausaha penting sekali diberikan. Kemudian juga tadi ada Pak Siprianus Dalu, yang pasti bantuan keuangan dan kebijakan ekonomi yang memihak. Kadang kalau info lowongan saat ini masih ada kendala umur yang masih jadi persyaratan. Terus kalau pelatihan-pelatihan itu saya kurang efektif ya, apalagi untuk yang berusia sudah di atas 40 tahun. Namun yang miris, banyak pejabat negara yang diangkat namun tanpa kompetensi, hanya karena dekat saja. Berarti nepotisme masih ada di bumi Indonesia, kata Pak Siprianus Dalu. Oke, gimana komentar sahabat-sahabat Sonora yang lain? Silakan, Anda boleh WhatsApp pagi ini 0812-1229200. Dan pagi ini saya juga live TikTok ya di @radio.sonorafm92. Tadi ada Ibu Yani Oktaviani, selamat pagi Ibu Bidan kita nih. Kemudian juga ada Pak Jeko, ada Pak Isnan, ada Pak Anwar Adi Hartono, ada juga Moms of Al Imam Brother katanya. Dulu HRD di Gramedia, kantornya dekat dengan Sonora waktu diperintis ya. Kita sudah pindah ke Palmerah sekarang, Pak Teguh Kumis, Pak Richard. Ada Wong Dalan, Balaraja Tangerang, Banten, hadir asli Kebumen, selamat pagi Sonora. Sabil Asra Jingga, selamat pagi, ada di Karawang Timur. Pak Steve ya, Pak Steve pagi ini. Kemudian Adi Roto, selamat pagi dari Kalimantan Timur. Cuaca mendung untuk Kalimantan Timur pagi ini. Sonora selalu jaya di udara, amin. Pak Holi Siburian, Mas Rui, kemudian juga Mr. PNM Today. Ada siapa lagi? Tadi katanya Ibu Dini mengucapkan semangat untuk anakku bernama Firsya yang menghadapi sidang akhirnya. Semoga lancar-lancar ya sidangnya ya.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
1: Sonora FM.
2: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
3: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
0: Merpati di dalam gua. Pernah gak kamu terjebak di satu tempat yang gelap? Tempat itu sangat asing dan menakutkan. Begitulah yang dirasakan oleh burung merpati. Dia terjebak di sebuah gua yang gelap gulita.
4: Aku menyesal. Kenapa tadi aku mengikuti si rusa? Aku jadi tidak bisa keluar dari gua ini.
0: Merpati mencoba menajamkan penglihatannya. Tidak terlihat apapun. Pintu gua pun tak terlihat. Bahkan tak ada cahaya yang masuk. Merpati mencoba untuk terbang dan buk, paruhnya terpentok dinding gua. Dia jadi meringis kesakitan.
4: Aduh, paruhku sakit sekali. Apa tidak ada cara untuk bisa keluar dari gua ini?
5: Hai Merpati, kenapa kamu bisa ada di sini?
0: Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berat.
4: Apa itu? Siapa itu?
0: Sepasang mata menyala dalam gelap. Ternyata kelelawar dan kawannya datang dan hinggap di langit-langit gua. Merpati tersenyum lega karena berkat kelelawar, gua jadi sedikit lebih terang.
4: Tadi sore aku mengikuti rusa. Dia berlari entah kemana. Sementara aku terjebak di gua ini.
5: Oh begitu. Sudah, kamu jangan takut Merpati. Kamu aman di sini. Tadi gua gelap karena hari sudah mau malam.
4: Iya, tadi aku tidak mendengar suara apapun di gua ini. Untung saja ada kalian bergelantungan di langit-langit gua.
5: Aku dan kawan-kawanku tidur saat siang hari Merpati. Menjelang malam begini, barulah kami bangun dan bergelantungan.
4: Oh iya, kalian kan makhluk nokturnal ya, beraktivitas dan mencari makan pada malam hari.
5: Iya benar, Merpati, sebentar lagi aku mau mencari buah-buahan di luar. Ayo, aku antarkan kamu keluar dari gua.
0: Merpati segera terbang mengikuti kelelawar. Beberapa kelelawar lain juga terbang bersama-sama. Biasanya kelelawar akan berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain untuk mencari buah yang sudah matang sempurna.
4: Terima kasih banyak ya kelelawar. Maafkan aku sudah merepotkanmu.
5: Sama-sama Merpati. Tidak usah merasa bersalah. Membantu itu adalah hal yang baik. Aku lanjut mencari makan dulu ya.
3: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: Semoga kita selalu bisa dekat ya. Kalau coklat bilang jauh, kita selalu dekat. Jauh di mata tapi dekat di hati. Ai, gitu ya. Sonora Pagi masih terus menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Pak Sengku, selamat pagi dari Pulau Sabang. Ini di Barat Indonesia menyapa. Kita juga tadi ada Pak Albertus Ridwan Sanjoto. Selamat pagi, salam sehat. Bahagia selalu, selamat siaran Sonora Pagi, absen saja. Ya, kemudian juga Pak Ignasi Sustanto. Ada informasi lalu lintas, kali ini kita akan simak langsung dari ruang TMC di Telantas Polda Metro Jaya bersama Komisaris Polisi Heri Priyatno. Selamat pagi Pak Heri, silakan untuk informasi pantauan lalu lintas pagi ini.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Untuk hari Jumat tanggal 3 Juli, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Terutama kita awali pantauan di penyangga Jakarta, yaitu Tangerang, di sekitar Jalan Juanda, Situ Gintung, tepatnya depan UIN, maupun perumahan dosen UI Ciputat terpantau padat. Karena dengan ada perputaran maupun juga pertemuan dari arah Rempoa, terutama di traffic light di sekitar Situ Gintung terpantau padat. Ini dikarenakan volume kendaraan saja, demikian pula di sekitar kawasan perputaran Sandratek yang akan menuju Ciputat kembali terpantau padat. Sementara memasuki ke arah Pondok Pinang menuju ke arah Tanah Kusir maupun Pondok Indah terpantau ramai lancar, cuaca cerah pada pagi hari ini. Kemudian di penyangga Jakarta lainnya, yaitu di ruas tol, terutama di Karang Tengah, KM11.200 arah Tomang, terpantau saat ini padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk terbalik di lajur 1 atau lajur kiri. Untuk itu berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Demikian pula di sekitar kilometer 13.200 arah Bitung atau arah Merak dari Kunciran, terpantau sudah mulai terjadi antrian. Di lajur kedua, saat ini ada penanganan kendaraan truk yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan minibus, yaitu Colt Diesel, di lajur 2 atau lajur tengah. Kami menghimbau kepada Anda apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Selanjutnya kita pantau menuju ke arah dalam kota dari kawasan KM1.300 PJR Jaya 1 di bawah pimpinan AKP Suari selaku Kainduk Jaya 1 saat ini telah memasang kerucut lalu lintas berikut jajarannya keluar hingga 8.100. Diawali di sekitar Halim di KM1.300 terpantau ramai lancar. Gunakanlah lajur ke 3 dan 4 untuk Anda menuju ke kawasan bandara, terlihat masih sangat lancar baik arah Tomang, bandara, terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Dan untuk protokol utama, terutama Sudirman, Tamrin, menuju ke arah istana terpantau ramai lancar, namun padat arah dari Tomang menuju ke arah Juanda, belakang istana. Antrian karena tertahan di traffic light menjelang Harmoni. Dan perkiraan untuk penyampaian pendapat nanti pada pukul 13.00 di kantor KPK RI dan pukul 14.00. Kemudian di Monas Barat Daya pada pukul 11 dan pukul 10, serta di Barka Mabes Polri pada pukul 14.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, salam sehat. Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya pagi ini. Ya, terima kasih juga informasi-informasi dari rekan-rekan di Jasa Marga. Kita akan update dalam informasi lalu lintas bersama dengan Travoy pada pagi hari ini, sahabat Sonora. Bagaimana pantauannya di beberapa ruas tol? Kita akan update saat ini.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Ya, informasi-informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dan sahabat-sahabat, tetap berhati-hati untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol, pastikan juga saldo uang elektroniknya mencukupi ya. Dan selalu utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Baik, update info kita mulai pagi ini dari ruas tol dalam kota dan tol Sediatmo atau tol bandara yang secara umum sih sebetulnya lancar dua arah, namun pantauan pagi ini sedikit ada tersendat di Simpang Cawang. Hati-hati dari Halim kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow. Kemudian Anda yang melintasi tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Tangerang sampai dengan Karang Tengah kilometer 11200 imbas dari penanganan kecelakaan truk terbalik pagi ini, sebaliknya tersendat di rest area kilometer 13. Kita bergeser ke Tol Jagorawi. Secara umum juga lancar di kedua arah, namun hati-hati dari kilometer 17.200 arah Jakarta. Berlaku juga lajur kontraflow sampai dengan kilometer 8.800. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Karawang Barat sampai kilometer 47. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Hati-hati di Bekasi Timur juga ada perbaikan jalan di kilometer 15. Tol Layang MBZ pagi ini dua arahnya dilaporkan lancar.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Dari Savage Garden, I Knew I Love You, sahabat Sonora di pagi hari ini. Saya Yudi Samadi masih menemani sahabat-sahabat semuanya. Ibu Marlina, Sonora Radio Legend. Mbak Maulana, terima kasih Pak Maulana, radio yang selalu menemani kala malam menjelang tidur katanya. Pak Asrui, kemudian ini I Knew I Love You ini modelnya Kristen Dance. Jadi model video klipnya. Sampai ingat ya. Ada Mbak Panca, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat bertugas. Sukses serta berlimpah berkat, amin. Ada Mbak Hello Smile. Coba dong sahabat-sahabat Sonora kasih rekomendasi liburan di Jakarta apa aja katanya. Kemudian juga ada Mihan Zacaca, aku stay di rumah aja mas Lele sambil santai menikmati liburan. Pak Amir Mahmud dari Parung Cerah Bener pagi ini. Ada juga Mas Haris, selamat pagi kru sahabat Sonora, salam sehat, selalu sehat, bahagia. Kemudian juga ada Bang Yus, ada coklat-coklat, selamat pagi Pak Adrian Seno. Kopi tambah garam kan mas katanya ya. Ada Itoleo, aduh jalan stasiun Palmerah macet gak katanya, mau lewat situ berangkat kerja. Ada Nana, ada Sasmita, selamat pagi Pak Maulana, selamat pagi. Ada Rahel Rai Ruslan, ada Om Dai juga. Dari tahun 90-an udah ngefans katanya sama Sonora. Ita, Omi, Radio Sonora, Radio Keluarga, semoga terus mengudara. Ada Zombie, waduh serem juga ya dikomentari sama Zombie. Liburan ngumpulin duit aja buat ntar kalau pada gak punya duit kita sendiri yang masih ada. Terima kasih banyak ya sahabat-sahabat yang sudah hadir di TikTok pagi hari ini. Saya juga mau ketemu dengan sahabat-sahabat yang hadir melalui WhatsApp ya. Ini komentar soal topik kita pagi ini, menghadapi atau memberikan support kepada ada 23 ribuan ini data Kemenaker yang dilaporkan ya, pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari sampai Mei 2026. Dan ini angka yang tinggi tentu saja. Ini yang dilaporkan, artinya mungkin yang tidak dilaporkan tentu masih banyak, belum lagi pekerja-pekerja informal yang usahanya juga terancam dalam situasi ekonomi yang ada saat ini sahabat Sonora. Itu juga tidak terlaporkan, mungkin jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang dilaporkan atau yang ada di datanya Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Jawa Timur ini menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja terbanyak ketiga di Indonesia. Data pertama Jawa Barat 5 ribuan, Banten 2.500 dan Jawa Timur 2.300-an. Disnaker Jawa Timur memberikan data berbeda di mana PHK di Jawa Timur pada Januari hingga Mei itu berangka ratusan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Trans Jawa Timur, Sugeng Lestari menjelaskan berbagai sektor usaha tersebut kini sedang dalam masalah menurunnya permintaan pasar akibat fluktuasi ekonomi di luar negeri, sehingga perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan. Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnaker Trans Jawa Timur, Tri Widodo menambahkan, mayoritas masalah PHK terjadi di perusahaan yang tidak sehat. Nah, dukungannya seperti apa? Ada Pak siapa nih? Pak Bonar, selamat pagi. Ada Omalen, selamat pagi. Pak Ignatius Susanto, yang paling dibutuhkan adalah lowongan kerja baru. Itu paling penting untuk membuat mereka berdaya lagi. Mbak Nenty, menurut aku yang paling penting adalah lowongan kerja baru juga nih. Sementara Pak Tatang, Pak Adi Tatang Suryana, lowongan kerja baru tentunya dibutuhkan, tapi seperti yang kita tahu pemerintah tidak pernah mencarikan pekerjaan untuk rakyatnya, tetapi setelah rakyatnya bekerja dan punya penghasilan, pemerintahlah yang pertama motong duluan pajaknya melalui PPh 21. Ibu Lena, selamat pagi dari Tangerang. Ada juga Pak Yusuf, selamat pagi juga. Terima kasih banyak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan informasi-informasi lainnya di Sonora Pagi. Station terus.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Babak pertama Portugal-Kroasia sudah selesai. Sekarang lagi turun minum ya sahabat Sonora. Dan skor masih kacamata imbang 0-0 di pagi ini. Menarik ya, karena ini akan menentukan lanjut atau tidaknya mereka, Kroasia maupun Portugal, ke babak 16 besar. Portugal tim kuat dengan sosok Cristiano Ronaldo-nya. Kemudian Kroasia juga selama beberapa kali penyelenggaraan Piala Dunia itu selalu menjadi kuda hitam. Terakhir di Qatar 2022, Kroasia itu ada di peringkat ketiga ya, kalau nggak salah juara tiga. Kan Prancis, Argentina, Kroasia, Maroko. Ini nama-nama yang tidak terlalu difavoritkan tapi selalu melonjak ke atas gitu ya. Oke, kita masih tunggu bagaimana nanti jalan babak kedua berlangsung. Teman-teman di TikTok juga selamat pagi, ada Bunda Berliana dari Surabaya. Ya, pagi-pagi ngomongin lontong balap, jadi ngiler nih. Ada juga, ada siapa lagi nih? Tadi ada Mas Rui, ada juga Zombie dari Aceh tadi. Bahas minyak ya, banyak bahas minyak. Minyak ini muka di wajah saya katanya ya. Dan juga teman-teman Pak Antoni Iskandar, selamat pagi, rame. Terima kasih sudah stay tune. Pak Ludi katanya dulu sampai jam 3 pagi saya pantengin Sonora. Zaman-zaman SMS, HP masih poliponik kalau nggak salah. Waduh, jadi nostalgia nih ya. Terima kasih banyak sudah setia dan stay tune. Tapi bicara tentang PHK memang ini menjadi perhatian yang harus dimitigasi nih. Supaya jumlahnya tidak terus bertambah angkanya ya, orang-orang yang pekerja yang terdampak PHK. Para pengamat ekonomi menjelaskan penyebab PHK di Indonesia. Di saat fundamental ekonomi disebut masih baik-baik saja, ekonom sekaligus Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti, menilai prospek ekonomi Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan karena didukung sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pasar domestik yang besar. Menurut Esther, penguatan fundamental ekonomi tidak hanya membutuhkan stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga stabilitas harga. Nah, stabilitas harga juga bergantung pada besarnya pasokan pangan dan produk dalam negeri dibandingkan impor agar devisa negara tidak terus tergerus. Ini pendapat dari Bu Esther dari INDEF ya. Kalau menurut sahabat Sonora, apa sih sebetulnya yang mungkin bisa dilakukan untuk membantu pekerja yang terdampak PHK dan yang dilakukan untuk memitigasi supaya PHK tidak terus terjadi di semester kedua tahun 2026 ini. Silakan WhatsApp di 0812-122-9200 atau di kolom live chat di TikTok. Pagi ini saya bersama dengan teman-teman yang masih ada di TikTok @radio.sonorafm92.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya sahabat-sahabat Sonora, kita lanjut kembali dengan informasi-informasi dari arena Pesta Bola 2026 yang berlangsung di Meksiko, di Kanada, dan juga di Amerika Serikat. Ya, saat ini masih berlangsung pertandingan antara Portugal dan Kroasia. Sosok Ronaldo, Cristiano Ronaldo mengukir rekor fenomenal Piala Dunia saat starter dalam Portugal versus Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia pagi ini. Ronaldo tercatat sebagai pemain tertua babak gugur Piala Dunia 2026. Pemain Al Nassr ini menjadi pemain pertama usia 41 tahun yang starter di babak gugur Piala Dunia. Pemain berjulukan CR7 ini dalam usia 41 tahun, 4 bulan, dan 27 hari saat tampil pagi ini di Stadion Toronto, Vancouver, Kanada. Dan dalam pertandingan ini, Ronaldo dijadikan ujung tombak. Sebagai kapten, ia didukung 3 pemain sosok, yakni Pedro Neto, Bruno Fernandes, dan Rafael Leão dalam formasi 4-2-3-1. Masih jeda babak pertama dengan skor kacamata 0-0 antara Portugal dan Kroasia dalam laga pagi ini.